0: Pendengaran pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firan Pramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
8: Baik. Baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
3: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
3: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan

0: 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senbil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon. Demikian Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali, Anda akan mendengarkan kabar Aceh, warta berita berjaringan Aceh pagi ini.

Somebody in the room.

isang ilaw, ising hatin mo, ising hatin mo. Sa

Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loks Mawi, Belabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Soekarno.
1: Oke, baik. Terima kasih buat pendengar dan pemirsa pagi hari ini, tentunya di kesempatan hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita sebelum update informasi cuaca, kita terlebih dahulu update cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi pagi hari ini. Bang Dimas sudah tersambung ya, Bang? Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, dengan siapa di mana nih, Mbak?
2: Saya Nofrida, Bang.
1: Nofrida ya. Baik, untuk informasi cuaca mungkin bisa langsung dibagikan ke pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar JRL di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di hari ini 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, terpantau di wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan. Namun di beberapa wilayah seperti di wilayah Langsa, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan juga Aceh Tamiang terpantau hujan dengan intensitas ringan sejak dini hari tadi. Lalu untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Malam hari umumnya beberapa wilayah di Provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Maria, Biren, Sidi, Sidi Jaya, dan juga Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada dan juga terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk titik panas selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 2 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu wilayah Aceh Singkil dan Sibu Salam. Terakhir mungkin tinggi gelombang, potensi tinggi gelombang hari ini terpantau cukup signifikan, yaitu hingga ketinggian 4 meter yang dapat berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Selatan Semeru. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan seperti nelayan maupun yang ingin melakukan penyeberangan, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan yang dapat menimbulkan adanya gelombang yang tinggi. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nofrida. Salam buat teman-teman yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Bang Dimas terlebih dahulu di Banda Aceh. Bang Dimas, gimana cuaca di sana saat ini?
3: Baik, cuaca pagi ini belum begitu cerah, belum terlihat matahari bahkan.
1: Berawan ya, kayaknya.
3: Berawan.
1: Iya. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan, Bang Dimas.
3: Baik, sebagai satu informasi dari Banda Aceh, kita mepet sekali memang waktu hari ini. Terkait rumah batik Kota Malaka di Aceh Besar terus menjadi pusat pengembangan batik khas daerah di tempat ini, dan para perajin memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif yang terinspirasi dari budaya serta karakter lokal Aceh. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan genting sehingga setiap lembar kain memiliki motif yang unik, sementara batik cap dikerjakan dengan cetakan bermotif sehingga proses produksinya lebih cepat namun tetap mempertahankan ciri khas batik Aceh. Perajin batik Kota Malaka Nelly Melisa mengatakan rumah batik tidak hanya menjadi tempat produksi tapi juga galeri dan pusat pelatihan membatik. Menurutnya berbagai pelatihan yang didukung pemerintah daerah telah melahirkan banyak pengrajin baru. Nelly berharap masyarakat semakin bangga mengenakan batik khas Aceh Besar, tidak hanya batik dari daerah lain. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat, batik Kota Malaka diharapkan terus berkembang menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan budaya Aceh. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Saya langsung ke Sabang aja nih. Kita lanjut berang ke sana, ada Kalisa. Assalamualaikum Kalisa. Masih di mute. Suaranya belum terdengar.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Iya, baik. Silakan, gimana cuaca di sana di Sabang?
0: Iya, cuaca pagi hari ini masih mendung sekali nih Bang Karno. Dalam beberapa hari ini memang kondisi cuaca kurang baik di Sabang ya.
1: Baik, informasi yang bisa dibagikan silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Karno untuk kesempatannya. Kami hadirkan dulu informasi seputar cuaca untuk hari ini akibat kondisi cuaca yang kurang baik ya. Beberapa hari kemarin dari sejak Jumat terjadi hujan dan peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jurung Raja Wali, Kampung Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat serta 5 orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor. Nah, akibat kejadian tersebut, hingga saat ini satu korban longsor dirujuk ke Banda Aceh. Langkah medis ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan kesehatan spesifik yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. Nah, dalam kondisi cuaca yang kurang baik ini juga pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana, dan pemerintah juga khususnya dalam hal ini BPBD Kota Sabang menghimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng di daerah rawan longsor dan juga banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Dan juga informasi, satu tambahan informasi, dalam libur panjang ini otoritas kapal cepat tambah jadwal hingga 8 trip dan ini merupakan rekor tertinggi kayaknya ya, karena arus kunjungan wisatawan yang ingin menikmati momen liburan sekolah di Sabang mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Jadi membludaknya jumlah penumpang yang luar biasa di pelabuhan membuat pihak otoritas pelayaran menambah langkah ekstra dengan menambah frekuensi perjalanan kapal cepat hingga menyentuh 8 trip dalam sehari untuk mengurai kepadatan. Di sini manajemen PT Sakti Inting Makmur selaku pengelola armada kapal cepat memberikan jadwal penyeberangan super dinamis rute Sabang menuju Banda Aceh ataupun sebaliknya untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang di pelabuhan dan memastikan seluruh pelancong terlayani dengan aman. Itu dia dua informasi Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kalisa. Saya langsung saja menuju ke Bang Muhsin Bintang di Singkil. Assalamualaikum Bang Muhsin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya Bang Muhsin ya?
4: Alhamdulillah sehat Bang Karno. Tinggal menunggu beberapa jam lagi nih Bang Karno.
1: Satu hari lagi lah.
4: Satu hari lagi Bang.
1: Baik, silakan informasinya Bang Muhsin.
4: Baik, terima kasih buatnya teman-teman semua. Semoga saya selalu di pagi hari ini. Satu informasi terkait Man Satu Aceh Singkil ukir sejarah sabet banyak piala perkemahan pramuka Adi Brata ke 1. Aceh Singkil pramuka Man Satu Aceh Singkil menorehkan prestasi membanggakan di ajang perkemahan pramuka Adi Brata ke 1 yang dilaksanakan Man Satu Gunung Meriah dalam kegiatan yang digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di SMA Man Satu Gunung Meriah. Gugusan Man Satu Aceh Singkil di bawah Kementerian Agama berhasil mendominasi dan menyabet banyak piala, mengharukan nama Man Satu Aceh Singkil. Usai penutupan kegiatan Minggu siang 28 Juni 2006, Kepala Man Satu Aceh Singkil Rusnawati Zaini SAG kepada RRI menyampaikan, gugus Man Satu Aceh Singkil berhasil menyabet 9 medali dari berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Dikatakan medali yang diraih diantaranya yaitu pertama perlombaan Dance Smap Horse juara 1, yang kedua Scott Shape juara 1, yang ketiga Cerdas Remaja juara 2, yang keempat Pioneering juara 2, yang kelima PBB Favora juara 2, yang keenam Pentaseni juara 3, yang ketujuh Bipak dan Survival Pak juara 3, yang kedelapan Kehidupan Berkemah PA juara 3, dan yang terakhir yang kesembilan Kehidupan Berkemah PI juara 3. Rusnawati Zaini SAG sangat mengapresiasi

0: waktu mawar.
1: Baik, terima kasih Bang Musi informasinya ya. Saya langsung saja ke Luxmaw ini, ada Kak Yuna Ari. Assalamualaikum Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat ya
2: teman, alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan selalu ceria ya.
2: Selalu cerah ceria, walaupun cuaca dari kemarin kami sudah dihimbau untuk potensi hujan petir sampai dengan pagi ini masih terus hujan dan gerimis, jadi apel pagi kita alihkan ke aula.
1: Oke, kami juga di teras. Baik, silakan informasi bisa dibagikan.
2: Ya, terima kasih Bang Karno. Selamat pagi juga untuk pejuang dinas subuh dan pejuang rupiah di akhir bulan ya. Semangat untuk satu hari lagi Bang Dimas, Kak Lisa, Kak Madiana, juga Bang Muksin Bintang ya. Sabar Bang, menghitung jam. Kita ada satu informasi dari Loksmawe. Tim gabungan dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksmawe, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 325 kg di kawasan Blang Mangat, Kota Loksmawe, Selasa kemarin. Sabu yang diduga berasal dari Thailand ini diselundupkan melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan dan mendarat di Kuala Meraksa. Saat dipindahkan ke sebuah mobil Honda HR-V hitam untuk dibawa lewat jalur darat, petugas langsung melakukan penghadangan di desa Jambo Masjid. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu Z, kurir darat, dan J, kurir laut, yang sempat mencoba melarikan diri ke semak-semak. Petugas juga menyita barang bukti berupa 13 karung goni berisi kemasan teh Cina yang di dalamnya padat dengan sabu. Dan saat ini para tersangka dan seluruh barang bukti telah diserahkan ke Mabes Polri untuk penyelidikan yang lebih lanjut untuk membongkar jaringan internasional tersebut. Itu dia satu informasi, kita kembali ke Bang Karno di Melabu.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung saja ke Takengon, ada Kak Madiana. Assalamualaikum ya. Kak Madiana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Karno.
1: Sehat ya Kak Madiana.
3: Alhamdulillah sehat kita semuanya ya Bang ya.
1: Silahkan informasi cuaca dulu nih di Takengon.
3: Pagi ini saya gak gitu ini, tapi sepertinya masih mendung. Kemarin siang sampai maghrib hujan cukup deras sekali untuk Takengon.
1: Ini sih barat selatan juga begitu ya. Kayaknya di Provinsi Aceh beberapa hari ini hujan mendung begitu ya.
3: Oke.
1: Baik, silakan informasinya Kak Madiana.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan informasi dari Takengon, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formasi bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia yang tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haile Yoga juga mengharapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, mereka para lansia di Kabupaten Aceh Tengah tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia. Bang Karno, sekian saja untuk Takengon, informasinya dari Takengon. Kita kembalikan lagi ke Anda untuk pagi hari ini. Silakan, Bang.
1: Baik, sebelumnya Kak Madiana, ada dialog pagi hari ini?
3: Belum terlihat catatannya di ruang siaran untuk pagi hari ini nih, Bang Karno.
1: Ya, kalau di Loksmawe ada nggak dialog pagi ini?
2: Loksmawe ada. Pagi ini kami membahas tentang keluarga berencana. Generasi emas diwujudkan dengan keluarga berencana.
1: Nah, begitu ya. Kalau di Banda Aceh, Bang Dimas, gimana Bang Dimas? Ada dialog pagi hari ini mungkin bisa disampaikan?
4: Belum, saya belum terima flyernya.
1: Oke, baik. Kalau di Melabu ada satu informasi ya teman-teman semuanya. Informasi singkat aja nih, soal 60% temuan dana desa di Aceh Barat telah dikembalikan. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPME menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat ini telah dikembalikan oleh para geci atau kepala desa hingga akhir Juni 2026. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu memberikan waktu selama 3 bulan kepada para geci yang menjadi temuan

0: untuk bisa menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Batas akhir pengembalian tersebut ditetapkan hingga 30 Juni atau besok ya, sebelum langkah hukum ditempuh terhadap pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya. Dan langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Selain meminta penyelesaian pengembalian temuan, Tarmizi juga menghimbau seluruh geci agar lebih tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa. Sementara untuk dialog pagi hari ini nanti di Melabuh Menyapa kita akan angkat soal kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber, yang pertama Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Barat, kemudian narasumber yang kedua Kacabdin Aceh Barat, dan kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Senin 29 Juni 2026. Tetap sehat dan semangat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian kita mendengarkan kabar Aceh Sekorwil Nusantara 17 Aceh di hari ini 29 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi diucapkan. Kita rangkaikan, kita lanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk pagi hari ini.

0: pendengar RRI Takengon yang berada di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda mendengarkan informasi berikutnya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada dan kita dengarkan informasi-informasi dari RRI Takengon pagi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Dan lintas informasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia dan PT CUC Healthcare Indonesia lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional KSO sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung hemodialisa di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Pembangunan fasilitas hemodialisa ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya tanpa harus menjalani pengobatan keluar daerah.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar untuk upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Kita rangkaikan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi ini. Dan seperti tadi disampaikan, upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Itu tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif ini Ibu Rojini sudah paham semua. Yaitu 6 bulan ASI itu diberikan oleh ibunya tanpa ada menu-menu yang lain. Lalu nanti Pak

0: jadi imam dan paham membaca Al-Quran. Inilah mungkin beberapa hal tambahan yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah tepat hadir upacara jam 7.30. Ini adalah bukti bahwa kalau kita mau, semuanya bisa. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Upacaranya bagus sekali hari ini, kami bangga. Dan setelah upacara ini kami langsung pamit, langsung berangkat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat Hari Keluarga Nasional Arganas ke-33 tahun 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Brejen billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo! Rock!
2: Menyanyikan lagu himne Aceh, Tawar Sedenge dan Mars Keluarga Berencana.

0: Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wadhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Pada momentum hari keluarga nasional ini, kami bersyukur atas anugerah keluarga sebagai tempat tumbuhnya kasih dan sayang. Pendidikan pertama kehidupan dan pondasi utama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, limpahkan rahmat dan keberkahan-Mu kepada bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan negeri kami negeri yang aman, damai, bersatu, maju, adil dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Laporan perwira upacara kepada Inspektur upacara.

0: Upacara selesai. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh peserta upacara agar tidak meninggalkan lapangan upacara, karena setelah rangkaian upacara selesai, dilaksanakan pemotongan tumpeng.
1: Rohat, itu buat, rohat.

Pemotongan tumpeng atas pelaksanaan Hari Puncak Harganas ke-33 tahun 2026. Dan pemotongan tumpeng ini oleh Bapak Asisten 2 Setda Provinsi Aceh, Bapak Insinyur Terobi Irja SSIT MT, didampingi oleh Ibu

Baik, pemotongan tumpeng ini telah diberikan kepada Bapak Bupati Aceh Tengah oleh Bapak Asisten 2 Provinsi Aceh. Dan juga Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah

Saudara pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada tadinya, sebelumnya Anda sudah mendengarkan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Dan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini masih berlangsung. Anda masih bisa melihatnya di YouTube RRI Takengon. Kami alihkan kembali pendengar RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk pagi hari ini.

0: warna kainnya cerah ya, nah.
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet, dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengono untuk pagi hari ini. Di rangkaian lagu dan juga informasi kami hantarkan bagi pendengar RRI Takengon. Dan kita teruskan untuk untaian-untaian lagu dan juga informasi ini, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada.
1: Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitulmal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per kakak. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Dan masih mengucapkan selamat pagi pendengar RRI Takengon. Serangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan sepanjang waktu ini. Selamat pagi untuk yang di rumah atau di mana saja, karena sebagian masih ada yang libur, sebagian masih dengan kegiatan-kegiatan masing-masing, yang pasti hari kerja untuk hari ini. Dan nanti di waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk informasi lagi kami hantarkan bagi pendengar di Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

pagi sekali. Anda sudah bersama dengan RRI Takengon yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Dan bagaimana dengan yang tengah sarapan pagi? Selamat pagi juga kita ucapkan untuk Anda. Di antara Anda tengah sarapan pagi itu, kami hadir dengan format yang banyak yang sudah Anda dengarkan sejak pagi ketika pukul 5 waktu Indonesia Barat kami sudah mengudara, dan sepanjang waktu itu sepenuhnya sebanyak mungkin rangkaian lagu dan juga informasi sudah Anda dengarkan, bahkan masih akan Anda dengarkan lagi.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Saudara pendengar yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kita di Halo RRI di hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk pagi hari ini kita akan coba menyampaikan atau membuka jalan bagaimana tanggapan, dan kita bisa ketahui nanti solusinya ketika pendengar punya keluhan. Kali ini keluhan warga tentang bencana alam tahun 2024 di Celala, dan permasalahan sertifikat yang dikeluhkan warga juga yang berada di kawasan Silih Nara. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk Halo RRI ini tidak hanya ketika kita sudah mendapatkan informasi dari warga tentang keluhannya, untuk keluhan-keluhan Anda juga Anda bisa sampaikan kepada kami di telepon 0821-6585-4676 atau melalui SMS juga WA di 0852-7082-5272. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk pagi hari ini keluhan yang Anda bisa dengarkan dari Bapak Sultan yang ada di Kecamatan Celala, yang menyampaikan bahwa bencana alam tahun 2024 pada tanggal 8 Oktober itu ada satu yang kehilangan terkena bencana tersebut, bencana longsor. Bantuan korban bencana 2024 korban longsor tadi itu di Ramung Ara. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, untuk kita coba sampaikan terlebih dahulu keluhan bencana alam tersebut dari Celala untuk pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kita coba perdengarkan terlebih dahulu.
2: Satu penelpon lagi boleh? Langsung saja keluhannya apa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Celala nih, Kak Nur.
2: Bang Sultan di Celala. Oke, iya. Bang Sultan di Celala, ada keluhan apa ini ya, Bang?
3: Ini berita yang kemarin, berita yang dulu kan. Waktu bencana tahun 2024 tanggal 8 Oktober, kan ada satu keluarga, kan udah sering saya bilang-bilang.
2: Oke, ini keluhannya terkait dengan?
3: Maksudnya mengenai bantuan untuk tahap itulah 2024.
2: Bantuan korban bencana.
3: Bencana, ya.
2: 2024.
3: 24, ya.
2: Longsoran di Celala, Bang, ya.
3: Di Celala, Desa Ramung Ara. Saya memang domisilinya Ramung Ara, kan Nur, kan? Saya domisili di Kampung Ramung Ara. Kemudian saya desanya di Uning Berawang Ramung.
2: Kakaknya Uning Berawang Ramung.
3: Iya, masyarakat Uning Berawang Ramung saya. Karena apa? Karena di Uning Berawang Ramung enggak ada tapak rumah kita, kan?
2: Okay.
3: Akhirnya Ramung Ara kita domisilinya.
2: Tapi nanti coba kami komunikasikan lagi dengan pihak terkait seperti apa. Terima kasih banyak, Bang Sultan.
3: Iya, terima kasih, kembali Kak Nur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita mendengarkan sekilas tentang keluhan warga Ramung Ara yang terkena musibah bencana alam di 8 Oktober tahun 2024. Ada satu keluarga yang terkena musibah longsor tersebut. Bantuan untuk korban bencana tahun 2024 tersebut kita coba kaji lagi begitu ya. Kita coba bagaimana tanggapan-tanggapan dari pendengar juga barangkali bagaimana solusinya dan apa yang harus kita lakukan ke depannya walaupun tahun 2024 sudah berlalu. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk pagi hari ini kita coba dengarkan untuk keluhan-keluhan warga, keluhan-keluhan masyarakat. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita sambil itu kita dengarkan sebuah lagu untuk bisa menghangatkan suasana pagi, di antara nanti kita akan tahu bagaimana pendapat dari pendengar ketika Bang atau Pak Sultan tadinya menyampaikan keluhannya atau mencoba membantu kala itu menyampaikan informasi kepada kami tentang bencana alam atau bencana longsor yang pernah terjadi di tahun 2024 yang lalu.

0: Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada terkaitan keluhan publik Pak Sultan yang ada di Kecamatan Celala Aceh Tengah, tim kami sudah melakukan konfirmasi ke instansi terkait, dalam hal ini BPBD Aceh Tengah. Pada dasarnya ada perbedaan skala bencana hidrometeorologi tahun 2025. Untuk bencana hidrometeorologi, korban bencana alam baik rumah rusak ringan, sedang, dan berat mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk bencana tahun 2024, pola penanganan itu berbeda dengan tahun 2025 kemarin, di mana penanganan bencana alam di Celala tahun 2024 dilakukan hanya dari pemerintah daerah. Dan demikian pun Kepala BPBD Aceh Tengah meminta izin untuk menghubungkan langsung antara warga dengan dirinya. Jadi nanti nomor Kepala BPBD akan dibagikan ke Pak Sultan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kami mengajak pendengar itu berpartisipasi untuk keluhan-keluhan Anda, yang tentu keluhan itu nantinya akan kita coba ulas seperti pagi hari ini. Nanti akan ada tanggapan dari para narasumber atau yang berkaitan atau yang berkompeten. Silakan Anda sampaikan keluhan Anda tersebut di telepon kami 0821 6585 4676, atau di 0852 7082 5270 di SMS maupun WA. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk hari ini kita punya beberapa permasalahan atau ada beberapa keluhan dari warga selain dari Pak Sultan yang ada di Kecamatan Celala tadi itu, yang kita sudah perdengarkan untuk audionya. Kita sudah tahu bagaimana keluhan-keluhan beliau. Tapi kita juga sudah menyampaikan ke pendengar bahwasanya nanti seperti yang disampaikan, nomor kepala BPBD akan dibagikan ke Pak Sultan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ini jembatannya untuk menyampaikan ke pendengar dan juga ke para narasumber. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada keluhan-keluhan yang cukup banyak yang tentu akan kita pecahkan bersama. Mungkin pendengarnya juga punya keluhan yang sama. Nanti juga keluhan yang sama itu kita coba sampaikan ke pihak kantor pertanahan Takengon Aceh Tengah. Sebelumnya Ibu Suhaini, tentang sertifikat kebun beliau di Desa Wih Bersih, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah. Dan tim kami juga sudah membuat janji dengan Kepala BPN Aceh Tengah untuk bertemu melakukan wawancara hari ini. Namun pesan WA yang dilayangkan hingga waktu ini belum dapat balasan. Ya. Keluhan tersebut, pendengar RRI Takengon, beliau ini, ibu ini mengurus pemecahan sertifikat tanah beberapa tahun yang lalu. Dan dia katakan, saya pernah datang ke kantor pertanahan Takengon, lalu mereka menjelaskan caranya. Setelah saya dengar katanya ribet, terus saya teringat ada kenalan anak saya kerja di kantor pertanahan tersebut. Saya hubungi beliau atau saya hubungi dia, begitu yang disampaikan Ibu Suhaini tadi itu, untuk menceritakan masalahnya. Lalu beliau mengatakan bisa mengurusnya. Dijelaskan terus letak kebun dan dia menyanggupi. Dan saya dan suami mengantarkan dia ini untuk mengambil gambar objeknya. Di situ saya bersama suami, ada bapak saya juga, ada juga aparat desa yang mengantarkan. Setelah itu dia juga mengatakan biayanya untuk pemecahan sertifikat tersebut. Waktu itu dia bilang mungkin ini enggak sampai 3 bulan sudah selesai. Lalu saya menunggu selama 3 bulan, setelah itu saya menelpon kembali mengatakan belum siap. Dia mengatakan belum siap. Terus beberapa bulan lagi saya telepon lagi dan dia kasih alasan lagi dengan alasan yang sama, belum siap. Sudah sampai berlangsung selama 1 tahun. Setahun kemudian saya telepon lagi tapi dia memberikan alasan yang cukup banyak. Dia bilang dia sudah manda dan terakhir dia bilang kalau foto yang ada di laptopnya tersebut sudah hilang. Dia minta kami mengantarkannya lagi untuk mengambil foto. Keluarga atau Ibu Suhaini ini mengantarkannya lagi bersama suami untuk mengambil foto ke kebun tersebut. Jadi ini sudah berlangsung berlangsung 2 tahun lebih. Jadi 2 tahun itu belum juga selesai sertifikatnya. Ibu tersebut me-WA petugas ini mengatakan lagi sudah berganti pimpinan, banyak sekali alasannya. Jadi sudah 2 tahun lebih berjalan dan biaya sudah dilunasi semua. Jadi ditelepon, saya menelponnya tidak diangkat, WA tidak dibalas. Saya mohon gitu ya, kemarin ini kita ini nanti kita dengarkan juga audionya untuk menghubungkan dengan Kepala Pertanahan Takengon. Objek dipecahkan di Kecamatan Sirih Nara, biaya sudah lunas. Sebulan setelah foto diambil dan ditransfer, 2 kali transfer dengan biaya lunas dengan nominal. Kami punya catatan nominalnya. Jadi baru-baru ini sudah ditelepon, tidak diangkat juga. Dan ditanyakan juga kepada BPN atas pemecahan sertifikat tersebut atas nama Abu Bakar Is. Jadi kata BPN tidak terdaftar. Jadi lalu bagaimana selanjutnya? Kita sudah bercerita, tapi mengingat dan menimbang kalau beliau itu kawan baik dengan kami, dengan keluarga tadi, jadi kita ada rasa tidak enggak tega. Makanya kita hubungi terlebih dahulu. Tapi ini kan sudah 2 tahun, makanya kami dan beliau tadi pihak tersebut meminta bantuan RRI untuk mencarikan solusinya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita coba inikan dulu ya untuk audionya. Kita coba perdengarkan bagaimana kemarin ini pemecahan-pemecahan masalah tersebut Ibu Suhaini yang ada di Pegasing.
1: Saya mau mengurus pemecahan sertifikat kebun. Beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah datang ke kantor pertanahan Takengon, bukan? Lalu mereka menjelaskan caranya. Setelah saya dengar kayaknya sepertinya ribet, bukan? Saya teringat ada anak kenalan saya yang kerja di kantor pertanahan Takengon. Lalu saya menghubungi dia dan menceritakan masalah saya. Lalu dia mengatakan bisa untuk mengurusnya, bukan? Terus saya jelaskan letak kebunnya apanya dan dia menyanggupi. Lalu saya dan suami mengantarkan dia untuk mengambil gambar ke objeknya. Di situ ada bapak saya dan ada juga aparat desa yang mengantarkan dia untuk mengambil gambarnya, kan Bu? Habis itu dia juga sudah mengatakan biayanya untuk pemecahan sertifikat tersebut. Waktu itu dia bilang mungkin ini nggak sampai 3 bulan nggak selesai, kan gitu. Saya menunggu selama 3 bulan, setelah itu saya telepon, dia mengatakan belum siap. Beberapa bulan lagi saya telepon lagi, dia kasih alasan lagi, belum siap juga. Sudah sampai berlangsung 1 tahun, bukan? 1 tahun kemudian saya telepon lagi, dia bilang banyak kali alasannya, Bu. Dia bilang dia mandah lah, apalah, terus terakhir dia bilang kalau foto yang di laptopnya itu udah hilang. Lalu dia minta mengantarkan kami lagi untuk mengantarkan dia mengambil foto. Saya antarkan lagi dia bersama suami untuk mengambil foto itu, Bu.
0: Iya.
1: Ini waktunya udah sampai 2 tahun lebih, Bu. 2 tahun lebih, tapi sertifikat itu belum selesai. Saya WA dia, dia bilang ganti ketua lah, ganti kepala lah. Banyak kali alasannya, Bu, kan? Jadi sekarang udah 2 tahun lebih berjalan, dan biaya udah saya lunasi semua. Sekarang saya telepon dia nggak diangkat, saya WA dia nggak dibalas. Saya mohon solusinya lah, Bu RSI, untuk menghubungkan saya dengan kepala pertanahan Pakewon, Bu.
0: Oke, jadi tadinya Ibu Suhailani di Toa Pegasing di mana tempatnya, Bu? Ya, lebih tepatnya.
1: Di Desa Kedilah, Bu. Tapi objek yang dikucah sertifikat itu tidak di sini, Bu, di Kecamatan Cilinara.
0: Ketika memotret objek tersebut, barangkali ada biaya yang dikeluarkan atau diminta, begitu Ibu Suhailani?
1: Ada, Bu. Bahkan biaya tersebut sebelum lagi sebulan dia mengambil foto itu, biayanya udah kami transfer 2 kali sampai dengan lunas, Bu.
0: Berapa jumlah nominal kalau boleh kami tahu, Bu?
1: Bisa disebut nggak ya, Bu?
0: Oke, nanti barangkali Ibu bisa kabarkan melalui
1: WA aja ya, Bu.
0: Iya, benar-benar, ya. Agar bisa kita tindak lanjuti. Jadi sampai 2 tahun ini terus-menerus Ibu berkomunikasi dengan alasan-alasan yang berbeda, begitu ya, Bu, ya?
1: Iya, alasannya banyak sekali, Bu. Bahkan baru-baru ini saya telepon dia nggak mau mengangkat, dia saya WA dia nggak balas. Dan saya udah pernah ke kantor pertanahan, Bu, untuk menanyakan apakah sertifikat atas nama bapak saya itu udah didaftarkan. Lalu mereka mencari data dan mereka bilang belum pernah masuk sama sekali.
0: Kita coba untuk menyikapi keluhan Ibu Suhaini yang ada di Kedela untuk pagi hari ini. Tentu kita akan coba konfirmasi ke pihak yang berkompeten keluhan Ibu ini. Apabila hari ini tidak terjawab keluhan tersebut, kami akan hantarkan keluhan atau jawaban dari pihak yang berkompeten itu pada program yang sama. Ya, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya yang Anda dengarkan tersebut adalah keluhan dari warga yang berada di Kecamatan Silihnara. Objek yang dimaksudkannya itu berada di Kecamatan Silihnara, tepatnya di Desa Wibersih. Ibu Suhaini ini berharap sekali, selama 2 tahun beliau berusaha untuk mencoba mendapatkan haknya atau sertifikat kebun yang ada di Desa Wibersih, Kecamatan Silihnara. Kita sudah mencoba untuk melakukan keluhan yang disampaikan Ibu Suhaini tadi tentang pemecahan sertifikat kebun di Desa Wibersih, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah. Jadi kita sudah membuat janji dengan Kepala BPN Aceh Tengah untuk bertemu melakukan wawancara hari ini. Jadi pendengar RRI Takengon, sekali lagi pesan yang kami kirimkan ke Kepala BPN Aceh Tengah, yang sudah kita layangkan belum mendapatkan balasan. Jadi berharap kita persoalan ini juga akan ada jawabannya. Begitu juga dengan permasalahan yang sebelum tadi itu, yaitu tentang bencana alam yang terjadi pada 2024 di Celala, dan semua persoalan-persoalan yang tadinya kita sudah sampaikan kepada Bapak Sultan tadinya yang ada di Celala. Nomor Kepala BPBD itu nanti akan kita kirimkan atau kita bagikan kepada Pak Sultan, agar Pak Sultan langsung bisa menyampaikan keluhan yang Bapak sampaikan karena sudah dari waktu ke waktu belum ada jawaban langsung. Kita juga sudah mengkonfirmasi, jadi nomor beliau yang akan langsung kita sampaikan ke Pak Sultan. Ibu Suhaini yang ada di kediaman untuk pagi hari ini, keluhan Anda kami sampaikan ulang dan kita perdengarkan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan juga akan bisa mendapatkan solusi lagi tentang semua permasalahan-permasalahan tersebut. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, solusi-solusi yang kita akan bagikan ke pendengar atau bahkan pendengarnya yang ingin membantu bagaimana baiknya persoalan-persoalan dari pendengar-pendengar tersebut untuk bisa mendapatkan jawaban atau solusi-solusinya. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita sudah mendapatkan lagi sebenarnya keluhan dari warga kita kemarin siang dari Bang Joy yang ada di Pondok Sayur tentang keluhan jaringan internet, keluhan tentang jaringan yang sudah berapa minggu ini tidak begitu baik di kawasan Pondok Sayur sekitarnya. Begitu juga untuk pagi hari ini kita dapatkan informasi dari masyarakat Nosar yang jaringan internet Telkom sudah berapa hari ini, sudah 6 hari ini juga jaringan tersebut tidak begitu baik, walaupun di tempat mereka ini di kawasan Nosar ini tadi itu tower terpasang cukup bagus begitu ya, towernya cukup besar begitu yang disampaikan di keluhan ini. Nantinya kita akan uraikan juga, kita bahas juga bagaimana ini, apakah di Halo RRI hari ini akan kita ulas, akan kita bahas, atau di waktu yang berikutnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita jeda sejenak di Halo RRI pagi hari ini di 29 Juni 2026.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat pagi untuk Halo RRI di pagi hari ini dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi RRI sebagai jembatan komunikasi publik ke pihak-pihak yang tentunya bisa akan menjawab segala keluhan pendengar. Dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu, salam hangat, dan kita akan rangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya yang tentunya masih berkaitan dengan banyak hal yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, terima kasih. Dan rangkaian lagu juga informasi kami lanjutkan hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar RRI Takengon menemani Anda dengan kegiatan-kegiatannya. Selamat bekerja untuk kegiatan Anda. Kami ada di antara rangkaian lagu dan juga informasi ini. Kami ada menemani kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Pendengar yang berada di rumah, pendengar yang berada di tempat kerja. Di tempat kerja itu disesuaikan ya. Mungkin kedengarannya sayup-sayup saja. Kalau kencang sekali mungkin tadi kantin dan di area yang lain. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang di kebun, selamat pagi saya ucapkan pagi ini. Sisa hujan semalam menyisakan embun-embun yang akan naik ketika matahari juga akan naik begitu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kehidupan-kehidupan warga Dataran Tinggi Gayo di hari ini yang sedang berada di danau, dengerin kita apa tidak nih? Tapi kalau sekitar danau kan banyak rumah-rumah penduduk yang juga bisa mendengarkan RRI Takengon. Selamat pagi semuanya, tidak menyebutkan kembali satu persatu karena semua kalangan, terlebih RRI bisa dijangkau di semua tempat, bisa dijangkau di mana saja, ya tentunya akan menyesuaikan sapaan kami bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kalau di pegunungan atau di mana saja, di pulau, jadi kan akan beda sapaannya lagi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Kita cukupkan ketika saya bersama dengan pendengar merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Ada rekan Budi yang akan melanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat pagi untuk kesemuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam hangat selalu dari RRI Takengon. Dengarkan kami di rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi ada Kak Ana ya, yang sudah menemani sedari pagi tadi pada pukul 5. Dan kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di pagi hingga siang hari nanti pendengar. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Di edisi kali ini di hari Senin 29 Juni 2026 ya. Tetap semangat mengawali hari Senin pagi ini. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya pendengar semua, dan semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Pengarus Utama Gender bersama Pro 1 RRI Takengon.

103 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pendengar, kita di program Pengaruh Sutaman Gender di edisi kali ini di hari Senin 29 Juni 2026. Pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas tema yang bisa dibilang sangat penting ya, yaitu pengaruh utaman gender kesetaraan dalam kesehatan ya. Nah, seringkali kita mendengar istilah kesetaraan gender, namun masih banyak yang menganggap bahwa isu ini hanya berkaitan dengan perempuan ya. Padahal kesetaraan gender dalam bidang kesehatan ini menyangkut hak seluruh masyarakat, pendengar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, aman, berkualitas dan juga tanpa diskriminasi, selama kurang lebih 60 menit ke depan nanti kita akan coba kupas lebih lanjut mengapa pengaruh utaman gender ini penting dalam pembangunan kesehatan, apa tantangan yang masih dihadapi, dan juga bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif ya. Nanti kita akan coba bahas lagi, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Everybody New dari Citra Solastika ya. Kita kembali lagi mendengar di program Pengaruh Utaman Gender sesuai dengan topik kita tadi, kesetaraan dalam kesehatan ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jadi kita mau coba bahas dulu mungkin bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh utamaan gender itu apa sih? Nah ya, jadi pengaruh utamaan gender ini merupakan strategi pembangunan agar kebutuhan laki-laki dan perempuan menjadi perhatian dalam setiap kebijakan, program-program, dan juga evaluasi dari pembangunan ya. Tujuannya yaitu bukan membedakan perlakuan, tetapi memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau kita berbicara dalam sektor kesehatan, pendengar, dalam sektor kesehatan pengaruh utamaan gender ini berarti pelayanan kesehatan yang mudah diakses untuk semua orang, tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kebijakan kesehatan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Semua kelompok juga berhak memperoleh informasi kesehatan yang sama ya. Jadi kesetaraan ini bukan berarti semua diperlakukan sama persis, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kenapa kesetaraan gender ini penting dalam bidang kesehatan, pendengar? Karena memang masih terdapat berbagai tantangan di masyarakat, yaitu seperti angka kematian ibu masih menjadi perhatian, masih cukup tinggi ya, masih adanya perempuan yang sulit mengakses layanan kesehatan, dan laki-laki cenderung terlambat memeriksakan diri karena stigma harus selalu kuat, kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, dan perempuan juga memiliki beban ganda antara pekerjaan dan keluarga sehingga mengabaikan kesehatan, pendengar ya. Jadi kesetaraan gender ini membantu memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, ini beberapa contoh penerapan yang ada di lapangan, antara lain yaitu pelayanan ibu dan anak, pemeriksaan rutin kehamilan, persalinan aman, serta juga imunisasi. Kesehatan reproduksi remaja ini penting ya. Untuk mengedukasi mengenai pubertas, gizi, dan juga kesehatan reproduksi bagi kalangan remaja terkhususnya perempuan. Selanjutnya juga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi layanan kesehatan ini menjadi tempat pertama yang memberikan pertolongan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Selanjutnya juga pelayanan bagi laki-laki ini pemeriksaan kesehatan rutin, kesehatan mental, dan juga penyakit-penyakit tidak menular gitu. Selanjutnya juga pemeriksaan kesehatan berkala tanpa membedakan jenis kelamin yang ada, pendengar. Nah, nanti coba kita akan bahas lagi terkait dengan tantangan-tantangan yang masih dihadapi di daerah itu seperti apa sih, terkait dengan pengaruh utamaan gender tadi dengan tema kita tadi, kesetaraan dalam hal kesehatan ya. Karena memang masih banyak terdapat tantangan-tantangan terkhususnya di daerah dalam hal kesehatan, terkhususnya kesetaraan bagi kaum ibu-ibu, perempuan, dan juga kalangan remaja.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
4: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
5: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
3: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
4: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
5: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
6: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
4: Baik Pak, semuanya jelas.
5: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
6: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
4: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
3: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.
7: Mari bergabung di IAIN Takengon.
8: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
9: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
8: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
9: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
8: Hah? Hacing-hacing?
9: Flu, Res, flu maksudnya.
8: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Iya, baik pendengar, melanjutkan kembali pembahasan kita di program Pengaruh Utamaan Gender ya. Selanjutnya kita coba bahas terkait dengan tantangan-tantangan di daerah ya. Jadi di berbagai daerah pendengar, termasuk di wilayah pegunungan dan juga di pedesaan, ini masih terdapat tantangan seperti akses pelayanan kesehatan yang cukup jauh ya, kurangnya tenaga kesehatan, rendahnya juga literasi kesehatan, masih maraknya pernikahan usia dini ya, dan juga anggapan bahwa kesehatan perempuan hanya urusan perempuan ya. Padahal kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, jadi peran keluarga di sini menjadi sangat penting tentunya dalam mendukung anggota keluarga untuk memperoleh pelayanan kesehatan ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita berbicara terkait dengan tantangan yang ada tadi, tentunya juga kita pasti berbicara terkait dengan peran masyarakat yang ada ya. Jadi karena tantangan tersebut, jadi masyarakat diharapkan ke depannya untuk lebih berperan aktif lagi dan dapat berkontribusi melalui lebih tepatnya apa ya, mengikuti penyuluhan-penyuluhan kesehatan biar literasi kesehatannya juga semakin bertambah, memanfaatkan posyandu dan juga puskesmas yang ada, mendukung ibu-ibu hamil ini untuk rutin secara langsung memeriksakan kehamilannya, dan juga mengajak anggota keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tidak melakukan diskriminasi dalam memperoleh layanan kesehatan, mengedukasi remaja untuk mengenai pola hidup agar lebih sehat lagi ke depannya, dan juga menjaga pola makan bergizi dan juga aktivitas fisik yang rutin untuk menjaga kesehatan juga tentunya ke depannya ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara kesetaraan gender ini dimulai dari lingkungan keluarga pendengar ya. Jadi kalau menurut pendengar nih, menurut pendengar apakah layanan kesehatan di daerah ini sudah sangat ramah bagi semua kalangan? Dan gimana sih pengalamannya saat mengakses pelayanan kesehatan? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung kesetaraan kesehatan? Dan apakah edukasi kesehatan reproduksi sudah cukup diberikan kepada remaja-remaja yang ada saat ini? Atau menurut pendengar juga, apakah laki-laki juga perlu lebih peduli lagi terhadap kesehatan dirinya? Nah, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman juga, silakan berbagi cerita di pagi hari ini terkait dengan kesetaraan tadi, khususnya dalam bidang kesehatan.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
6: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
5: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
6: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
5: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
6: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
5: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
6: apalagi?
5: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
6: Ini uangnya.
7: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, baik pendengar, sebagai penutup di program Pengaruh Utamaan Gender di edisi kali ini ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kesetaraan dalam kesehatan, ini bukan hanya persoalan perempuan ataupun laki-laki pendengar ya, melainkan tentang bagaimana setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk hidup sehat. Nah, Pengaruh Utamaan Gender hadir agar pembangunan kesehatan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal. Ketika semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka kualitas hidup masyarakat pun akan meningkat ya. Jadi lebih prepare lagi untuk sama-sama mengingatkan terkait dengan kesehatan juga, dan juga sama-sama kita saling menjaga kesehatan diri masing-masing biar supaya tubuh juga tetap fit dan bugar untuk selalu rutin menjalani aktivitas sehari-hari pendengar ya. Kita cukupkan untuk Pengaruh Utamaan Gender di edisi kali ini di hari Senin 29 Juni 2026 pendengar. Sampai berjumpa lagi di Pengaruh Utamaan Gender di edisi selanjutnya. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tanamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacchio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura

0: ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trek House mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahi serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali di Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya. Mereka

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh, kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: rumah.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Kusesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat siang pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami, dan masih akan terus kami temani kebersamaan kita di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting, pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang, jangan lewatkan kesempatan ini, raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.
1: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
2: Dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh, iya.
3: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
4: FYI for Yay Info. Intermezzo.
5: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
6: Boten enten, Mas.
5: Ah, tahu saya pakai santen pun tak apa-apa.
6: Loh, sampun telas, Mas.
5: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
6: Aduh, dasar wong edian.
5: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
6: Intermezzo.

baik pendengar, terkait dengan percepatan revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatera ini, langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mempercepat revitalisasi dan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Sumatera ini menuai banyak pujian ya. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati. Menurut Kurniasi, percepatan perbaikan sarana pendidikan merupakan langkah strategis untuk memastikan hak anak memperoleh layanan pendidikan yang aman dan berkualitas tetap terpenuhi meskipun berada di wilayah yang terdampak bencana. Ia juga menilai target pemerintah untuk menyelesaikan sebagian revitalisasi sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 layak mendapat dukungan, termasuk penyediaan ruang kelas darurat yang representatif juga menjadi solusi penting agar pembelajaran tetap berlangsung selama proses rehabilitasi. Kurniasi juga menekankan bahwa wilayah Sumatera yang kerap dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih tangguh terhadap resiko bencana. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat agar percepatan pembangunan sekolah dapat berjalan secara optimal. Dan juga lebih lanjut, Kurniasi berharap seluruh sekolah yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera dapat segera kembali beroperasi secara normal. Dengan demikian, peserta didik dapat kembali belajar dengan tenang, sementara para guru dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Ini gak terasa loh ya, dari pagi tadi sampai siang hari ini gak ada matahari keluar ya. Suasananya cukup syahdu sekali dari pagi tadi hingga siang hari ini pendengar. Jadi mungkin kalau saya lihat-lihat dari kaca jendela studio ini, memang suasana tidak seperti biasanya ya. Biasanya kalau jam-jam segini tuh kemarin-kemarin terik, panas ya. Ini lumayan cukup syahdu sekali dari pagi tadi suasana cuacanya ya. Jadi sepertinya enak nih sambil ngopi-ngopi, makan pisang goreng siang hari ini ya. Dan jangan lupa rehat sejenak, sudah mau jam 12 nih, istirahat santai dulu, ngopi-ngopi ya. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Tetap semangat pendengar semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Haganas ke-33 tahun 2026 di lapangan upacara Setdakap Bener Meriah Senin hari ini 29 Juni 2026. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Haganas ke-33 tahun 2026. Dalam pidato tertulis Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN RI,

Ruwi Haji, Sekda Bener Meriah menyebutkan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Dikatakannya bahwa pada Haganas ke-33 tahun 2026, ada tiga fokus utama pembangunan keluarga yang ditekankan pemerintah. Tiga fokus tersebut adalah pertama kesehatan, pendidikan berkarakter, serta ketahanan mental dan spiritual, salah satunya pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan dan penguatan pendidikan berkarakter sejak lingkungan keluarga. Selain itu, orang tua dikhususkan ayah diharapkan lebih aktif dalam pengasuhan anak serta bijak mengawasi penggunaan gawai agar tidak mengurangi kualitas interaksi dalam keluarga. Masih dalam pidato tertulis Kepala BKKBN RI, Sekda juga mengatakan, melalui peringatan Haganas ke-33, seluruh elemen masyarakat diajak bersama membangun keluarga berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Ya, baik pendengar, kami informasikan kembali di siang hari ini terkait dengan keberhasilan Bareskrim Polri ini membongkar jaringan judi online judol internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Ini menuai banyak pujian ya. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, ada Adang Darajatun. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut merupakan capaian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber lintas negara. Ini juga sekaligus menunjukkan komitmen Polri untuk terus memberantas kejahatan transnasional yang sangat merugikan negara. Legislator berusia 77 tahun itu berharap peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perang melawan judi online. Menurutnya, jenis kejahatan ini telah berkembang secara terorganisir dan dengan dukungan teknologi dan juga jaringan lintas negara. Karena itu penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan saja. Aktor intelektual, pemodal, pengendali jaringan hingga aliran dana hasil kejahatan tersebut juga harus diusut sampai tuntas. Adang Darajatun juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan juga PPATK, imigrasi serta lembaga internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memutus jaringan judi online secara menyeluruh serta menelusuri aset-aset hasil tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan judi online bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga telah menimbulkan dampak sosial yang serius, diantaranya kemiskinan, utang rumah tangga, tindak pidana lain, hingga rusaknya ketahanan keluarga. Nah, terkait kasus tersebut, Bareskrim Polri juga telah menetapkan 287 warga negara asing WNA sebagai tersangka. Diduga perputaran uang pada sindikat judi internasional ini mencapai sekitar 13,9 triliun rupiah.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Keberseruan Produksi RRI Takengon.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawah ni ke Berserloni. Tarlo Senin 29 Juni 2026, saudara urum kami Budi, inilah ke Berserloni selengkapi. Pemuda Kampung Hakim Balai Dedalu dan pengelola pasar ikan bawah Takingan, Munaran Open Turnamen kin menyambut HUT RI ke-81. Mahyani menyawah ni ke Berserloni.
2: Pemuda Kampung Hakim Balai Dedalu, rum pengelola pasar ikan bawah Takingan, Hamas Munaran Open Turnamen kin menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Arape hadiah turnamen uperebutan total le deliwi Rp40 juta. Rum kategori U17, rum U20 yuke kin peserta Ariacih Sumatera. Pertandingan nayaran di lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 1 Agustus 2000.

0: U26. Ketua Panitia Predi Isis Katuah Miko Munyawahni. Turnamen ini bertujuan kin tempat si memudeni munyaluran bakati kati berprestasi. Juga guna katingu murum antar peserta atau pe penonton wan mumajun baltipak Aceh Tengah atau pe Provinsi Aceh. Mahyani Ari RRI Takengan Munyawahni keberseroni.
1: Pemkab Aceh Tengah selang mane menentangi peletakan atu pertama gedung hemodialisa HD IRSUD Datu Bruta Kingen. Mahyani Munyawahni keberseroni.
0: Pemkab Aceh Tengah Urum PT Nadir Lambang Teknologi Indonesia PT CUC Healthcare Indonesia selang mane munene tangani peletakan atu pertama gedung hemodialisa HD IRSUD Datu Beruta Kingen. Pembangunan fasilitas kin langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususi pasien simubutuhan terapi cuci darah. Direktur PT Nadir Lambang Teknologi Indonesia Siap Rita Dewi menyawahan berizin karena ngemu percayaan pembangunan layanan hemodialisa IRSUD Datu Beru Takengan ku pakea. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni keberseroni.
1: Pemkab Gayolua Surum Forkopimdanya Masyarakat mengikuti Car Free Day olahraga murum jalan sehat wan rangka lo bayangkara ke-80 siaranan Ipores Gayolua. Lisa Dana Munyawahni keberseroni.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolua Urum Prokopinda nyemasyarakat mengikuti Cup 3D olahraga urum jalan sehat Puan Rangka Lubayangkara ke-80 siaranan Ipores Gayolua. Acara imeriahan urum pameran UMKM dan pembagian dopres Bupati dan Wakil Bupati Inggehwan acara Oya sebagai bentuk dukungan serta memperkuat sinergi antara pemerintah TNI, Polri, dan masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengan Munyawahni keberseroni.
1: Biak saudara ngekami sawahan keberseroni Ari RRI Takengan. Nantinan keberseroni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan keberseroni produksi RRI Takengan. Jilupan program keberseroni.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti keberseruan produksi RRI Takengon di siang hari ini. Selamat siang semuanya pendengar, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kerjomu males-malesan. Senengane cangkruk ning kopian. Ngono kok statusmu indah pada waktu ini.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca dari pagi tadi nih sahdu dan mellow sekali. Cuaca dari pagi tadi yang gak ada muncul matahari dari pagi. Ini juga siang hari ini saya intip-intip dari jendela studio juga masih remang-remang suasananya ya. Jadi cukup sahdu sekali suasana dari pagi tadi di kota Takengon ini. Gak ada muncul matahari sampai siang hari ini pun juga suasananya masih cukup sahdu. Ini dingin-dingin manja.
1: Tumpai Sinda.
0: Silakan yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini bisa melalui line telepon 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Walaupun kau janda tetap ku cinta. Ini siapa yang telepon ini? Halo Pro Dangdut, selamat siang. Oh, putus ternyata. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Selamat siang, Mr. Herman. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya selalu baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
2: Kalau cuaca Bang, ya saya sepakat dengan Abang, dingin-dingin manja.
0: Dingin-dingin manja dari pagi tadi nggak ada muncul matahari di Takengon nih.
2: Enggak juga, enggak sama sekali.
0: Di sana juga sama ya?
2: Sama ya.
0: Kalau udah cuaca kayak gini mau ngapa-ngapain jadi males ya.
2: Iya lah.
0: Tidur aja. Berarti dari pagi tadi seperti biasa kegiatan nih.
2: Seperti biasa Bang, seperti biasa.
0: Kegiatan ya. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat semua keluarga di rumah Bang Herman ya.
2: Alhamdulillah, sebaiknya keluarga Bang juga sehat. Amin. Juga keluarga RRI, juga keluarga pendengar semua ya.
0: Amin. Siap. Apa lagunya nih Bang Herman?
2: Kalau lagunya Bang, saya coba inilah. Apa namanya? Andre Kang, Ungkapan Hati.
0: Andrikan,
2: Ungkapan Hati
0: ya? Ya. Oke, jadi Bang Herman gadis atau janda nih Bang?
2: Apanya?
0: Lebih milih gadis atau janda?
2: Iya kan?
0: Kelamaan mikirnya.
2: Kalau gini Bang, orang sekarang bilang begini Bang, kalau orang lama bilang kalau janda pengalaman, kalau gadis kurang pengalaman. Tapi kayaknya kalau era sekarangnya sama-sama kuatnya Bang.
0: Sama-sama kuatnya ya?
2: Ya sama-sama pengalamannya dong.
0: Oke lah, berarti gadis ya, kalau Bang Herman gadis ya, nggak mau janda ya?
2: Ya kalau itu yang terjadi mau apa kita bilang kan?
0: Oke, yang penting kan intinya sama-sama saling mengerti, sama-sama saling
2: ya,
0: memahami.
2: Ya intinya itu aja, kan? Sama-sama mengerti, sama-sama memahami kan?
0: Betul sekali. Oke, gitu. Silakan lanjut salam-salamnya Bang Herman.
2: Salam yang pertama buat Bang Budi yang lagi tugas. Kemudian juga Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Bang Cibru, Bang Tajiri, Kak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Kita, Kak Nadia, Kak Tumirawati, Kak Fatima, Kak Yana, Bang Sumbirin, buat Tania juga, Bang Bayu, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Bang Maman, Bang Aramiko, Bang Abirun, Bang Amirun juga buat Bang Iwan, Kak Afifa, Fatma juga, buat Pak Patumba, Pak Rohimun kan. Kemudian buat Anima, Caca, Sarah, Fitri di Baliatu, Fitri di Bagasing, juga Fitri yang ada di Tayareje. Kemudian buat buat Fiona yang ada di Kupang, Diona yang ada di Kupang, juga buat Viola yang ada di Makassar, mungkin pernah tahu orang itu lagi dengar siaran kita kan?
0: Iya betul.
2: Juga buat Bang Sabri yang udah lama nggak pernah nongol juga, Bang Aramiko apalagi kan, udah lama nggak pernah nongol, buat Oma di Langsa, kemudian keseluruhannya Bang ini aja lah, biar nanti lagu ada cepat terputar ya, kan,
0: biar
2: sampai jeda aja.
0: Oke, Andri kan ya, Ungkapan Hati.
2: Ungkapan Hati ada ya?
0: Ada.
2: Oke, salam sehat semua, Bang. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: tahu, ya kan? Jadi sebetulnya kamu gadis atau janda? Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, ini Pak siapa nih? Pak Joni?
1: Ya, sangat nggak tahu.
0: Pak Joni bukan? Kok ketawa? Saya tanya ini Pak. Ini Pak Joni apa Pak Sembiring apa Pak siapa nih?
1: Pak Saragi.
0: Oke. Gimana Pak, sehat?
1: Wah, alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana cuaca di sana nih?
1: Ya. Mendung Pak, panas dingin.
0: Mendung ya. Oh, enggak kemana mana hari ini, di rumah aja, Pak.
1: Garut.
0: Apa tuh?
1: Garut. Garut rumput.
0: Oh. Boh, Mi, apa lagunya?
1: Lagunya Pengemis Cinta.
0: Ada
1: dari Don Skandar.
0: Ada apa dengan Pengemis Cinta, Pak?
1: Waduh.
0: Enggak ada apa-apa ya dengan Pengemis Cinta ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Saragi.
1: Sama Bang Mugi sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Herma, Bang Sultan. Bang Mus. Bang Mai. Bang Kita.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi saya nebaknya Pak Joni, ternyata Pak Saragi ya. Nggak tahu, mirip-mirip suaranya soalnya. Nggak tahu itu Pak Saragi apa Pak Joni. Pokoknya suka hati lah ya. Oke Pak, salam-salam untuk keluarga semua. Sehat-sehat semuanya ya. Request lagunya.

0: Dangdut adalah kita. Siang juga Bang Budi.
1: Dangdut adalah kita, Kak Yana bukan ini.
0: Iya, betul.
1: Gimana Kak Yana lagi ngapain?
0: Enggak ada, Bang, lagi dengerin
1: Pro Dangdut. Lagi dengerin Pro Dangdut ya. Oh iya, anak-anak masih pada libur sekolah ya.
0: Oh iya.
1: Ngapain ya? Gimana di Toa? Hujan kah?
0: Enggak, Bang, dari tadi pagi mendung.
1: Oh iya.
0: Ini tadi Bang agak-agak
1: panas sedikit. Oh ya, sayang ibu-ibu, saya nyuci baju dari kemarin enggak kering-kering baju saya nih. Gak ada panas matahari ya. Dari pagi juga saya intip-intip ini kok enggak keluar-keluar matahari. Dingin ya kan. Cuman mau gimana lagi lah ya. Jadi menurut Kak Yana bagus gadis atau janda Kak Yana?
0: Mana tahu saya.
1: Kan saya nanya. Kan saya nanya kalau menurut Kak Yana lebih bagus gadis atau janda?
0: Iya kan saya orang perempuan.
1: Enggak, memberikan pendapat kalau misalkan nanti saya bagusnya sama gadis atau sama janda gitu.
0: Enggak apa
1: ya?
0: Ya tapi semua bagus cuma.
1: Oh ya sih ya.
0: Tentu bagusnya.
1: Bohmi, apa lagu kita nih? Ayo.
0: Lagunya Rumah Bambu aja,
1: Bang. Rumah Bambu. Oke,
0: siapa? Evita Mala.
1: Evita Mala ya?
0: Ya.
1: Oke, silakan salam-salamnya nih.
0: Salamnya buat semua penyiar aja dan semua pendengar, semoga sehat selalu.
1: Amin. Oke, ada lagi?
0: Udah itu aja, Bang.
1: Oke.
0: Terima kasih,
1: Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana di Toa baru aja nelpon udah lupa ya. Terima kasih Kak Yana. Aku bermain cinta. Oke. Siapa lagi di belakang Kak Yana nih? Pro Dangdut selamat siang. Halo.
2: Halo juga Bang Budi.
1: Halo. Keren, semalam keren. Saya nonton deh. Saya nonton semalam keren.
2: Bang Budi kemana ya kemalam?
1: Saya kan udah pulang dinas pagi.
2: Oh,
1: hujan pula semalam kan?
2: Itu. Enggak datang lah kami.
1: Aduh.
2: Kayak mana udah diundang nanti ya. Datang mesti kita udah piye hujan tinggi terus.
1: Iya, saya penasaran sama nama asli Kak Amoy siapa?
2: Nama asli saya Bang Budi.
1: Soalnya kemarin ada yang bilang sama saya kalau enggak salah nama asli Kak Amoy Markona apa Maimunah apa gitu. Betul ke?
2: Ini bagus sekali, cantik sekali.
1: Enggak saya nanya.
2: Ada nikah sana tiap hari disebut nama saya.
1: Iya, maksudnya Amoy. Amoy ini siapa nama asli Kak Amoy ya? Ada yang bilang sama saya kemarin Maimunah. Betul ke Maimunah? Bukan.
2: Rahmah,
1: oh iya.
2: Mantap
1: iya, iya.
2: Kan?
1: Mantap.
2: Biar ada pertandingan.
1: Soalnya kan selama ini kan Amoy. Semalam juga saya tonton.
2: Iya.
1: Semalam juga saya tonton.
2: Saya kan Cina, Bang Budi.
1: Iya, semalam saya tonton kok namanya masih Amoy. Harusnya kan nama asli. Itu kan nama.
2: Itu anu namanya dibilangnya Kak Nikmah katanya.
1: Nikmah
2: katanya. Ya anak saya yang besar kan Nikmah.
1: Oh iya. Oh Rahmah. Anan Rahmah berarti.
2: Nama suami saya dipanggil kadang-kadang.
1: Almarhum ya. Iya. Oke. Tapi makasih banyak loh semalam udah mau datang ya. Alhamdulillah.
2: Kayaknya kurang apa saya tadi malam. Kurang serius Bang Budi.
1: Iya memang dari kemarin-kemarin juga gak pernah serius.
2: Dicandain aja.
1: Ya apa-apa bagus kok. Yang penting kan mau datang ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi cerita, ya kan? Saya pikir udah wisuda kemarin, ternyata belum ya?
2: Kami belum Bang Budi.
1: Belum. Rencana kapan wisudanya?
2: Nanti bulan
1: ujung tahun berapa ketibuk tuh? Gara-gara apa musibah kemarin ya makanya. Mundur enggak. Gitu enggak
2: yang kemarin yang sudah kemarin siapa kata Kak Nur, ibunya Kak Nur dan sudah kali kemarin.
1: Mertua. Itu di Linge di Isak itu.
2: Oh di sana jauh kali ya.
1: Iya di daerah Linge di Isak kalau saya nggak salah ya. Di Isak kayaknya itu. Oh berarti kecamatan Lutawar belum begitu ya?
2: Iya. Kok bisa ketinggalan kecamatan Lutawar mungkin.
1: Nah itu. Kadang masih ada kecamatan-kecamatan yang lain pun belum diwisuda ya kan?
2: Kecamatan Bios ada juga kata ibu tuh.
1: Oh belum juga ya, Bios belum.
2: Bukan kecamatan Bios. Punya kecamatan Silinara tapi di Bios.
1: Oh iya iya iya. Berarti kalau nah, kayak
2: dari Mendali, dari tempat Kak Ana ada juga katanya.
1: Berarti kalau kayak gitu nggak semua kecamatan ada dong ya?
2: Oh, itulah ini tadi malam kan dari bilangnya maksudnya kita usahakan katanya.
1: Ya berarti terus, belum. Ya,
2: kecamatan itu katanya tidak ada kan untuk
1: berarti katanya, berarti belum. Berarti belum apa maksudnya belum. Belum semua kecamatan sekabupaten.
2: Karena gitu ya. Habis orang itu merencanakan, terus datang musibah kemarin tuh kan?
1: Iya betul.
2: Kan udah terhambat lagi.
1: Ya. Oke, siap Kak Amoy. Terima kasih. Pokoknya lagunya apa nih? Ayo.
2: Lagunya siang ini pemuji apa ya?
1: Ayo. Gadis atau
2: madu
1: janda?
2: Aja, Bang Budi.
1: Madu.
2: Oh, janda anu, dua boleh?
1: Boleh.
2: One satu. Apa itu? Di hati berterang tak keluar.
1: Apa judulnya itu?
2: Mati aku.
1: Oh, iya.
2: Ayah, ingat kenangan lama itu Bang Budi.
1: Mati aku, ayahku tahu.
2: Nah, itu pas kali itu.
1: Aku lagunya, sedang Bang. Berkencan dengan gitu. Pokoknya itulah liriknya ya. Oke, lanjut salam-salamnya yo.
2: Biar ketawa Kak Pak Madi apa? Ya cedaya sana.
1: Ada apa sama Kak Fatma?
2: Dia apa? Kayaknya dia semangat sekali saya dengar kalau kita bicara Bang Budi. Hilang stresnya kadang dia ya.
1: Gak tahu ya. Cuma mau gimana lagi ya kan.
2: Mudah-mudahan senang orang dengar.
1: Iya juga, alhamdulillah kata. Kalau Kak Fatma itu tipe orangnya mau ada duit gak ada duit tetap bahagia dia. Kan memang harusnya begitu ya kan.
2: Kak Nur juga ditunjang sana.
1: Mau ada duit gak ada duit tetap bahagia.
2: Ya Kak Selfie. Mudahan lagi tuh ya. Banyak kali kayak mana membuatnya satu-satu.
1: Oke okay. Iya gak apa-apa. Dari A sampai Z aja gitu ya.
2: Iya.
1: Terus ada lagi?
2: Salam-salamnya Bang Budi kan? Pertama buat Bang Budi di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
2: Besok jumpa lagi suara emas itu kan?
1: Iya.
2: Kayaknya dari malam gak ada Bang Budi, gak kurang semangat sih.
1: Hah?
2: Kurang semangat dari malam.
1: Kan ada Kak Nur. Kan ramai kan sama
2: Pak Lu pun cari dicandain. Jadi kayaknya saya ini enggak konsen lagi
1: ada
2: apa yang ditanyain.
1: Oh. Kalau
2: ketawa aja kan.
1: Kalau enggak malam Minggu aja datang. Kayak Kak Anima kemarin kan datang malam Minggu.
2: Iya, kemarin tuh Kak Selfie mau dijemputnya katanya. Nanti saya suruh Bang Budi sama Kak Anang jemput.
1: Gak mas
2: semangatnya saya bilang.
1: Bukan.
2: Kenapa Kak Nima udah jauh kali?
1: Gak ada.
2: Kak Nima. Kok jauh kali dari apa?
1: Jauh memang.
2: Dari Jemuratu kok bisa nyampe ke sana?
1: Jauh main-main.
2: Jadi aku mesti suruh jemput, gak dijemput bilang.
1: Kan gak ada yang bilang. Kalau ada yang bilang ke saya kan saya jemput.
2: Itu Kak Selfie lupa rupanya. Itu ada bilang ingatan.
1: Ya sudah, dicoba lagi nanti minggu depan deh kalau gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kak Amoy.
2: Belum Bang Budi itu.
1: Belum. Oke. Okay.
2: Salam rindu deh buat untuk karyawan dan karyawati semuanya. Dan untuk para pendengar-pendengar semuanya. dan penggemar-penggemarnya lagi. Oh, Mudi itu penggemar pendengar lu banyak kali orang serasi lah.
1: Oh gitu? Oh, cuma jangan bilang-bilang, jangan kayak Mak Selfie kan, Mak Selfie bilang-bilang sama orang Kalanare kalau saya jomblo kan nggak enak saya jadinya.
2: Itu orangnya bocor itu.
1: Bukan, nanti bocor, jangan bocor, kamu gitu. Kamu pun ikut-ikutan bilangnya itu Bang Budi penyiar RRI.
2: Saya kan nggak tahu Bang Budi nggak sama.
1: Oke. Oh ternyata
2: nggak ada yang bisa tertandingkan.
1: Ternyata kan? Ternyata banyak dari asir-asir yang dengerin radio.
2: Banyak Bang
1: Budi. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Kayaknya gigi aku ke sana dan nanyain kamu. Gigi aku ke Jungganoda. Halo kamu.
1: Oh, jadi orang asir-asir.
2: Gigi aku ke sana. Pokoknya keliling-keliling kok dah aku jalan dah. Tahu orang.
1: Oh, jadi orang asir-asir tahu kalau nama samaran ke Amo itu.
2: Itu udah tahu. Orang belum manggil karena kadang udah sering dengerin radio Bang Budi.
1: Oh. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah lagi tuh kan meramaikan RRI.
1: Makin banyak yang dengerin. Ya, makin banyak yang dengerin.
2: Semua orang tuh kan. Mudah-mudahan orang tuh mendengarkan.
1: Oh ya, mudah-mudahan.
2: Semangat, sehat selalu. Jangan lupa bahagia sama orang kampung saya.
1: Betul.
2: Begitu juga sama kampung apa masyarakat kampung Bang Budi di sana. Mudah-mudahan sehat selalu. Banyak umur dari Diki.
1: Amin.
2: Dan tahu populer dari Bang Herman sana dari Amerika Serikat sana. Salam lewat udara semuanya Bang Budi dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke, siap.
2: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Gak nyangka ternyata dari asir-asir banyak yang dengerin RRI Takengon ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih untuk warga asir-asir. Salam-salam untuk semua warga asir-asir yang lagi mendengarkan Pro Dangdut bersama RRI Takengon Pro 1 ya. Tetap semangat. Sehat-sehat semuanya ya untuk warga asir-asir nih. Kata Kak Amoy tadi ternyata banyak warga asir-asir yang mendengarkan radio Pro 1 RRI Takengon ya. Terima kasih Kak Amoy, nanti kita putar request lagunya ya. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Siapa lagi di belakang Kak Amoy ini? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Ada di mana-mana.

0: apapun yang berhubungan dengan ibadah mudah-mudahan selalu dilancarkan.
1: Insyaallah.
0: Amin. Ini udah makan? Udah makan enggak?
1: Mangan
0: ngesemian.
1: Goreng matang je.
0: Mantap. Wah, salam-salam untuk semua masyarakat di sana. Mudah-mudahan mendengarkan radio ya siang ini ya.
1: Insyaallah. Bang Budi hari tunya.
0: Guna bu.
1: Karena cari tunyang Datu Beruni.
0: Grilen.
1: Ya siarah seger ke makam Datu Beruni ya.
0: Oh, bohmi nanti ada waktu main.
1: Rumah sakit Datu Beruni takengan Datu Beruni gerali gerak.
0: Di.
1: Cari hari tunyang Datu Beruni gerali rumah sakit
0: lah. Oh, sejarahnya begitu.
1: Iya, ini makam Iwan Puster nih.
0: Oh, iya. Aku baru tahu. Bohmi bu. Nanti ada waktu.
1: Assalamualaikum. Kak Amo yang Mayu enak.
0: Nah, Mayu.
1: Semoga dapat jodoh yang terbaik, panjang umur. Kene mana gay bule.
0: Bule ini maksudnya
1: sehat-sehat selalu, banyak rezeki, dicilari nengkon pumpu ke Kak Amoy.
0: Udah ada 5 apa cucunya? 6, 7.
1: Oh, 12 lah Kak Amoy cucu.
0: Luar biasa.
1: Nengkonnya tapi tengah mekul.
0: Ke anan-anan Bu Nur ini ke?
1: Nenek-nenek serat miwa.
0: Oh, wah.
1: Ibadah miwa dari ngengkut.
0: Oh, betul.
1: Oh, kamu berakah ya. Oh, kita kita berakah. Semoga gerutir juga, mudah selalu.
0: Amin.
1: Dan salamku pendengar-pendengar dari Sabah sampai Merauke dan penyiar-penyiar BWN, semoga sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ibu, baru saya mau bilang.
1: Request lagu.
0: Apa lagunya?
1: Sarmila
0: ya. Oke. Siap, nanti kita putar bu ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa masih dendam?
3: Ayo.
2: Ya apa?
0: Terima kasih Bu Nur. Kamoy katanya dapat bule. Ini nggak tahu maksudnya bule-bule yang kayak gimana nih? Bule luar apa? Soalnya kan orang Jawa kan bilang ada yang manggil bule ya kan, Pak Le ya kan. Ya ini bule, Pak Le atau memang betul-betul bule yang dari luar ini? Jangan salah Kamoy. Prodangdut selamat siang.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Baru diomongin tadi. Bang Aramiko kemana? Gak pernah nongol nih.
4: Ada bersembunyi di dalam
0: goa. Saya pikir bersembunyi di mana? Bersembunyi di dalam goa.
4: Iya.
0: Sehat bang.
4: Alhamdulillah bang Budi.
0: Oke. Loksmawe bagaimana cuaca siang ini?
4: Aduh cuaca hari ini mendung begitulah. Nanti sebentar gerimis lagi.
0: Gak ada hujan?
4: Belum lah bang Budi, belum hujan. Deras tadi belum.
0: Oh di Takengun dari pagi tadi gak ada keluar matahari nih. Sendu-sendu ya, gimana gitu cuacanya?
4: Sama lah seperti ini.
0: Oke. Lagi musim apa di Loksmawe nih?
4: Kalau di sini mana ada musim apa-apa kira-kira ya? Budi, ini kan di pesisir ya kan.
0: Oh, siap.
4: Paling kalau orang di lautan itu paling musim ikan apa misalnya.
0: Oh iya betul ya.
4: Kalau di sini mana ada Budi?
0: Iya. Oke. Okay. Saya
4: paling
0: ini
4: buah kelapa paling Budi ya kan.
0: Iya, duduk-duduk pinggir pantai kan, minum ya, kelapa itu. Ya kan. Sambil ngeliatin orang pacaran, ya kan?
4: Itu lagi, aduh. Jadi kira-kira ngomong-ngomong, Bang Budi pernah ke seputar Loksmawe nggak?
0: Udah pernah waktu itu.
4: Pernah ya?
0: Ke Melabe, ke Nagan Raya, waktu itu ke Blang Pidi, sampai ke Tapak Tuan pun pernah waktu itu. Cuman kalau ngomongin Cuma kalau ngomongin pantai, saya lebih seneng pantai di Melabuh daripada di Lok Semawe, Bang.
4: Oh iya ya?
0: Nggak tahu.
4: Jadi sudah penjelajahannya cukup jauh lah sudah.
0: Ah, nggak, main-main aja.
4: apa? Sudah memutar aja lah.
0: Belum. Saya belum pernah ke Sabang, belum pernah ke Simelu, saya belum pernah.
4: Oh, belum,
0: ya. Kayaknya asik kayaknya kalau ke Simelu ya, nyebrang pakai kapal tuh.
4: Nyebrang
0: 6 jam kalau nggak salah, apa 7 jam gitu nyebrang.
4: Oh ya.
0: Ya kan.
4: Tapi dicoba lah sekali-sekali, barangkali lebih apalagi di sana mungkin.
0: Ya. Kalau ngomongin pantai, kayaknya sih saya lebih tertarik di Melabuh pantainya ya.
4: Melabuh ya.
0: Pasir-pasirnya tuh lebih apa? Pokoknya itulah.
4: Lebih tertata, lebih rapi.
0: Pokoknya dari Singkil, Tapak Tuan, Blang Pidi, Nagan, Melabuh sampai ke Calang itu, oh luar biasa. Pantai-pantainya gitu.
4: Oh, kalah lah kira-kira kita pakingon itu, Bang Budi ya.
0: Waduh. cuman karena abis bencana kemarin, jadi kita kayak takut-takut mau pergi gitu.
4: Nah, itu dia, ragu-ragu lah
0: ya, kita pingin, ya. Syukur-syukur kalau cuacanya bagus, kalau cuacanya lagi nggak bagus, waduh.
4: Wah, itu dia kan.
0: Bingung juga ya, itu makanya saya tahan-tahan ini udah dari bulan November, pengen jalan-jalan takut hujan, pengen jalan-jalan takut ini, udah banyak yang dipikirin nanti kalau kayak gini gimana ya, nanti kalau kayak gini gimana ya, gitu akhirnya ya udah nggak kemana-mana, di dalam kandang aja udah.
4: Dalam kandang ya.
0: Oke. Okay. Jadi mau denger lagu apa nih, Bang Miko?
4: Lagu apa lah yang enak ini, Bang Budi ya?
0: Ayo.
4: Lagu.
0: Kalau gadis atau janda lebih pilih mana nih?
4: Oh, barang tentu lah gadis lah, Bang Budi.
0: Oke.
4: Okay. Yang kita cari kan original dulu.
0: Iya, kan? Original. Oh, oke. Okay. Siap.
4: Mana mungkin yang kita bekas-bekas, nice. Kan?
0: Tapi
4: saya
0: pernah dengar ceramah siapa gitu waktu itu ya kan, salah satu ustadz terkenal juga waktu itu bilang, katanya barang siapa yang menikahi janda itu sama saja seperti jihad di jalan Allah.
4: Ya itu ada benarnya juga. Kan? Itu memang nggak ada pilihan lainnya.
0: Oh,
4: tapi, ya. Kan?
0: Berarti
4: dia utamakan kan yang
0: original tadi.
4: Original
0: tadi. Oh, oke. Okay. Siap. Jadi lagunya apa nih? Belum dijawab tadi.
4: Lagunya ya Mengusur Es sajalah.
0: Apa judulnya?
4: Judulnya itu Penantian.
0: Penantian. Siap. Lanjut lagi salam-salamnya, silakan Bang Armiko.
4: Saya kira salam-salamnya untuk semua-semua saja lah, tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya, ya kan?
0: Amin.
4: Mudah-mudahan bahagia kita semuanya, dijauhkan dari segala marhaba ya.
0: Amin.
4: Buat Bang Budi juga salam sehat, jangan lupa bersama keluarga di rumah Bang Budi.
0: Amin. Terima kasih Bang Aramiko.
4: Terima kasih.
0: Salam juga untuk keluarga, semua sehat-sehat semuanya Bang Miko ya. Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA masuk dari Mas Nawan di Jagong Jeget, coba kita baca dulu. 0853-6296 sekian. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Betul, mendung sahdu Bang. Ih, lagi di kantor Mas Nawan ternyata ya. Kami intip dari sini, kantor RRI rame Bang. Mau singgah gak jadi. Oh, ini maksudnya di mana ini? Dekat dari kantor RRI kah? Atau lagi di mana nih? Oke, kami intip dari sini, kantor RRI rame Bang, mau singgah nggak jadi. Oke, nanti kalau ada waktu boleh singgah-singgah, ngobrol-ngobrol kita di kantor ya. Mas Nawan request lagu dari Hamdan ATT, judulnya Di Atas Roda. Iya di atas roda, hidup di atas roda. Oke. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Janda atau gadis sama aja, yang penting cepet. Gak takut stok habis apa Bang Budi? Aduh, gak, saya gak takut lah. Ngapain harus takut stok habis ya kan? Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, pasti nanti akan ketemu Mas Nawan. Siap, terima kasih Mas Nawan. Aduh, luar biasa. Oke, apa gak takut stoknya habis apa enggak? Enggak lah, saya gak takut. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, jadi nanti pasti akan ketemu Mas Nawan. Terima kasih.
2: Kalau menurut Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Nah, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ini diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia, kemudian dengan menganalisis foto-foto yang ada di konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar tersebut ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2% dari konten-konten yang dihasilkan di akun Facebook tersebut ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi MUI akan memberikan bantuan dana hibah kepada masyarakat tanpa administrasi, ini adalah informasi yang tidak benar ya, karena akun tersebut bukan akun resmi milik dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI ya. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: jam-jam segini, jam-jam rawan ngantuk ya. 13 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon kita di 0821 6585 4676, atau mau langsung chat WhatsApp juga bisa di nomor 0852 7082 5272. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita, Mas Boys.
1: Sehat, Gus.
0: Sehat, sehat.
1: Yang penting Bang Budi sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Mas Boy lagi ngapain?
1: Lagi pulang ke Rewang, Bang, dari Pondok.
0: Oh, Rewang ya, lagi musim kawin ini ya. Banyak nih.
1: Jangan bilang kawin, Bang Adi.
0: Lagi musim kawin ini ya, dikit-dikit Rewang ya.
1: Oh, Rewang okay. Ini Bang, katongnya robek nih, Bang. Kanker, penyakit kanker udah datang nih.
0: Kanker ya, aduh.
1: Oh, abang okay. Kapan lagi biar aku datang nih, Bang?
0: Gimana?
1: Abang kapan lagi biar aku datang nih, Mas Boy?
0: Oh, saya nggak tahu nih. Malam minggu aja kalau memang mau datang, kita karaokean.
1: Ya, Bang.
0: Nanti kita tunggu di studio kalau memang mau nyanyi.
1: Lagunya acu tak acu, Bang ya.
0: Acu tak acu ya. Oke.
1: Salam-salamnya buat Kak Bang Budi. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bunda Ana,
0: amin.
1: Kak Ayu, Kak Yati, Kak Nur, Bang Padri, Bang Cebro, dan Kak Enimah ya, Bang ya.
0: Oke, amin. Ada lagi, Mas? Ada lagi yang mau disampaikan salam-salamnya?
1: Bang Sultan, Pak Abadi, Pak Yatumpi, itu aja, Bang. Semua pendengar RRI, Bang. Nanti nggak kebagian kawannya,
0: Bang. Oke, siap. Terima kasih, Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penting sing penting apa kewajibannya ya, mau sedikit atau banyaknya rezeki, yang penting kewajibannya sebagai apa ya, sebagai suami lah ya, sebagai kepala rumah tangga gitu ya kan. Terima kasih Mas Boy. Lagi habis pulang rewang katanya. Memang sekarang dikit-dikit rewang, ya. Lagi musim kawin ini ya. Oke, terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, siapa ini?
1: Ini Bang Halid di Undangantara itu. Gak lama gak pernah ikut Bro Dangdut.
0: Serak-serak basah gitu, ini kebanyakan minum es gak ke?
1: Mungkin.
0: Sehat Bang ya, semuanya di rumah?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Gimana di sana hujan?
1: Enggak, hari di Yunan
0: cerah
1: di arah
0: kaut
1: nih.
0: Cerah ya? Oh, ya. Berarti di rumah aja nih, enggak ke kantor?
1: Ah, baru dari kantor kebun.
0: Oh, baru pulang dari kantor ya. Mas Boy juga, Mas kantor Boy hari kebun. Ini, hari ini Mas Boy enggak ke kantor, katanya lagi ada rewang.
1: Enggak, ini dari kantor, dari pulang di kebun, kerja di kebun. Petani biasa.
0: Iya kan, sama aja, kantor kan tempat mencari uang, begitu.
1: Iya sama,
0: sama aja, uang, kan? Sama aja kan, sama-sama cari uang.
1: Iya.
0: Oke, apa lagu kita siang ini kan?
1: Ini lagunya lagu bergadang, karena ini zaman sekarang banyak yang bergadang itu, iya. Anak-anak muda, anak-anak ini atau apa ini arah kehidupannya.
0: Gara-gara nonton bola begadang jadinya ya?
1: Kalau bukan nggak apa-apa, ini happy, masalah happy. Siang malam.
0: Ya kadang kadang saya juga kangen sama zaman-zaman waktu saya kecil sebelum ada handphone ya. Kalau
1: kangen nampaknya ke zaman-zaman dulu.
0: Saya dulu sore-sore pulang sekolah main layangan, main kelereng, ya kan, main pokoknya fisik kita mainnya sama kawan-kawan kan. Sekarang udah masing-masing aja di rumah pegang handphone, jadi
1: masing-masing dengan kawan-kawannya.
0: Ya, memang sudah perkembangan zamannya seperti itu, Bang ya.
1: Itulah saya terus terang kalau malam berdoa, saya mudah-mudahan gimana namanya, jangan lah itu kerjakan siang malam. Kadang-kadang malam enggak tidur, siang tidur, gimana itu.
0: Terbalik. Jadi terbalik ya. Ya, mudah-mudahan doa yang terbaiklah untuk seluruh anak-anak kita, mudah-mudahan bisa tahu waktu lah ke depannya. Pakai handphone.
1: Kemana saya mengadu dengan anak kita ini, nggak tahu lah kemana mengadu ini. Maksudnya HP ini jangan, maksudnya kerja itu jangan selalu HP, nggak ada hasil.
0: Ya betul. Mudah-mudahan lah. Ini untuk orang tua juga, kalau dari kecil anaknya jangan dibiasakan main handphone sih sebetulnya ya.
1: Karena kalau saya kalau dekat dengan Pak Prabowo itu mau saya bilang lah, gimana caranya ini menekan mereka ini. Jadi bilangnya anak emas itu dari 45 itu nggak mungkin terjadi. Paling anak makin rusak.
0: 2045 Indonesia emas ya.
1: 2045 sebenarnya anak-anak apa? Anak emas apa?
0: Indonesia emas Pak.
1: Indonesia emas. Jadi pikir generasi ini bukan Indonesia emas. Melihat keadaan happy aja nggak dapat apa-apapun lah happy.
0: Ya, oke lah, mudah-mudahan yang terbaik lah Bang ya untuk semuanya nih. Nanti kita putar lagunya Begadang ya, dari
1: ya, buatnya salam buatnya semua pendengar Pro Dangdut, termasuk juga yang bukan mendengarkan Pro Dangdut, yang dengar di luar aja lah dimanapun berada.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Kepada semua penyiar, insya Allah sehat-sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Apun itu Allah segera dosa-dosanya.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan ditujuki ke jalan yang baik, ke jalan lurus.
0: Amin.
1: Nah, itu saja. Okay.
0: Ya, terima kasih Bang Alit. Salim juga salam-salam sama keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya ya.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi masih. Iya memang kalau ngomongin HP, kalau ngomongin gadget ini serba salah juga sih ya. Kenapa anak-anak makin kesini makin sering main handphone ya? Karena memang dari kecil sama orang tuanya udah dikasih handphone. Jadi orang tua zaman sekarang tuh udah nggak mau repot lah ya, daripada anaknya nangis nggak bisa diatur, rewel, udah dikasihin aja handphone. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ke bawah sampai dia dewasa, Karena memang dari kecil sudah dimanjakan, sudah dibiasakan sama orang tuanya dikasih handphone. Jadi orang tua zaman sekarang tuh gak mau ribet, biar anaknya anteng udah kasih aja handphone. Padahal jangan kayak begitu sebetulnya ya. Jadi betul yang tadi saya bilang sama Bang Halid tadi, saya kangen sama masa-masa saya kecil dulu gitu. Ketika waktu itu anak-anak kecil mainnya, main gitu, mainnya betul-betul main gitu di luar. Pulang sekolah sore-sore main layang-layang, main kelereng, main apa pokoknya, yang main bola. Itu saya ingat banget dulu kecil main bola, kalau belum azan maghrib itu belum disamperin sama mama pul, disamperin langsung ke lapangan ya. Udah saking sorenya itu, jadi kalau udah ada main bola sore-sore sama kawan-kawan itu alarmnya azan maghrib gitu. Kalau belum disamperin sama mama ke lapangan, belum pada pulang itu, belum bubar main bola di lapangan itu ya. Jadi ada kalanya kita kangen juga sama masa-masa kecil dulu, ketika kita main ya kita betul-betul main gitu sama kawan kita. Nggak beda sekarang, ya udah pulang sekolah di rumah main handphone sampai besok ya. Mau gimana lagi ya, serba salah juga, memang sudah zamannya seperti itu sih ya. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya orang tua kedepannya juga harus membiasakan boleh main handphone satu hari 2 jam 3 jam, dah selebihnya kasih lagi handphonenya ke ibunya atau ke bapaknya gitu, biar tidak terbiasa ini full 24 jam handphone. Ujung-ujungnya matanya rusak ya, mentalnya juga nanti ujung-ujungnya jadi keganggu. Jadi alangkah lebih bijaknya untuk orang tua di rumah, lebih bijak lagi lah ngasih handphone ke anak-anaknya begitu ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Sarmila dari Asraf ya, request dari Bu Nur tadi ditunjang. Terima kasih Bu Nur, sudah kami putarkan lagunya. Dua lagu selanjutnya, Mansur S Penantian, request dari Bang Aramiko tadi di Loksmawe. Dilanjut dari Hamdan ATT, Hidup di Atas Roda, request dari Mas Nawan di Jagong.

Hidup di atas roda, request dari Mas Nawan di Jagong Jeget ya. Lagu selanjutnya ada Deritamu Dosaku, request tadi dari Bang Mus di Simpang Balik.

0: Pendengar RI Takengon dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung program Prodangdut edisi siang kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi sedari tadi dengan mengirimkan request WA dan juga melalui line telepon kita di siang hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar, saya juga harus pamit undur diri. Dilanjut nanti sama Bang Fajri ya pada pukul 15 tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Nah, sebagai penutup, dua lagu terakhir ada Rita Sugiarto, Acuh Tak Acuh, dan juga Roma Irama Begadang. Saya Budi pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Mengawali kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita ikuti lintas informasi.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan mendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan nuansa berbeda. Dari balik jeruji, pesan tentang pentingnya kehadiran seorang ayah dalam membangun keluarga yang harmonis dan membentuk karakter anak kembali digaungkan dalam upacara yang digelar di lapangan Blok Hunian pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mengusung tema Ayah Wajib Hadir, upacara dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Takengon Rusli dan diikuti oleh pejabat struktural, seluruh pegawai, serta warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan bangsa. Sekian lintas informasi, pendengar, dan selamat sore.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talking On di 93 FM dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Saatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program UMKM Bicara. Pentingnya label halal bagi UMKM, bersama narasumber kita ada Ibu Ainiyah MA yang merupakan dosen ekonomi syariah IAIN Takengon. Telah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabarnya sehat ya Bu ya sore ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Takengon di program UMKM Bicara ya. Kita ngobrolin tentang pentingnya label halal bagi UMKM. Sebelum kita bahas mungkin lebih jauh bagaimana sebenarnya Ibu sedikit mungkin melihat perkembangan UMKM saat ini khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Silakan Ibu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga atas waktunya diberikan kesempatan kepada kami pada sore ini bisa berbincang-bincang dengan Pro RRI Takengon. Kalau dari saya melihat perkembangan UMKM di Takengon ini luar biasa ini, apalagi dengan dibantu dengan revitalisasi di berbagai tempat seperti misalnya di daerah Amun Dimot itu juga sudah ada tempat yang disediakan untuk UMKM ya, di beberapa tempat lagi seperti di Pasar Impres dan yang didukung oleh pemerintah sehingga terpusat ya di perkembangan mereka terpusat. Kemudian pengunjung pun kalau untuk mengunjungi juga lebih mudah dan di situ akan mendapatkan berbagai banyak kebutuhan mereka. Ditambah lagi perkembangan zaman yang bisa kita lihat ini makanan-makanan yang itu yang paling maju adalah di makanan itu mengikuti selera ya selera ini gitu dengan dari makanan luar negeri gitu ya yang sudah diimpor ke kita sehingga cita rasanya juga masuk di lidah kita.
0: Iya. Oke, baik. Artinya juga sangat berkembang dengan baik ya. Makanannya juga mengikuti tren Bu ya. Ada yang ke Koreaan gitu ya atau ke Jepang gitu ya. Atau yang tren-tren di luar negeri lah seperti itu ya. Artinya perkembangan kita baik gitu. Bu, kemudian kita masuk ke pembahasan kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan label halal dan mengapa ini penting bagi pelaku UMKM kalau menurut Ibu nih selaku akademisi juga?
1: Betul, pertanyaan ini sangat perlu kita simak ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi syariah dari agama, tentunya itu sudah tidak perlu diperbincangkan lagi ya. Ini itu memang adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menyediakan sesuatu hal yang halal, untuk produk yang halal, dan untuk mengkonsumsi juga produk yang halal. Nah, jika kita masuk ke dalam lingkup negara kita itu, akhirnya pemerintah sangat mendukung ini dari 2014 itu pemerintah itu sudah menjamin semua produk yang dikonsumsi itu kalau bisa harus dilindungi. Tidak dengan itu melalui Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau nggak salah di tahun 2021 ini sudah ada badan penyelenggara jaminan produk halal, istilahnya itu kayak di langsung di bawah presiden. Dan itu yang merencanakan semua produk yang dijual di Indonesia itu harus berlabel halal dan jikalau tidak halal harus juga label tidak halal. Nah, itu bagian dari istilahnya menjadikan Indonesia adalah sebagai kiblat produk halal di dunia. Kalau kita lihat di segi produsen ya, di segi UMKM di sini, kalau misalnya kita di UMKM yang menyediakan makanan-makanan untuk dikonsumsi, tentunya ini akan menjadi daya tarik sendiri. Ketika dijamin halal. sembahan itu halal, pasti pembelinya itu tidak akan ragu-ragu ya.
0: Iya.
1: Di Aceh Tengah ini yang memang mayoritas dari Islam, tapi ketika ada tempel label halal itu pasti ada tanya, wah ada label halal gitu kan. Pasti penjualan akan meningkat seperti itu.
0: Iya, berarti sangat berpengaruh sekali Bu ya, ketika produk UMKM itu ada label halalnya terhadap kepercayaan konsumen atau juga terhadap keyakinan atau juga lebih yakin orang untuk membeli ketika ada label halal gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian Bu, kalau kita lihat nih Bu, kan label halal itu hanya berkaitan dengan makanan dan minuman saja ini Bu ya. Apakah Bu juga mungkin mencakup produk UMKM yang lainnya nih kalau dari kacamata Ibu?
1: Betul sekali. Kalau misalnya kita lihat dari regulasi, kalau yang paling penting pasti dari bahan makanannya yang paling penting, karena memang yang masuk ke tubuh kita gitu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya dari segi misalnya kita beli misalnya dari segi kain ya, dari segi kain dan lain sebagainya, itu mungkin berhubungan kalau kain itu kita bawa ke sana. Kalau misalnya dalam hari-hari kalau tidak akan kalau nggak basah mungkin nggak berpindah gitu kan?
0: Iya.
1: Cuman itu kalau dari regulasi pemerintah itu mereka bertahap mewajibkan semua produk di Indonesia berlabel halal itu kalau nggak salah itu sampai 2030 itu 2030-an gitu. Ini khusus untuk UMKM ini ya, yang untuk usaha menengah dan besar, usaha menengah dan besar itu ditetapkan di 2020 kalau nggak salah di 2024 itu udah beres label halalnya, wajib di tanggal di bulan Oktober 2020. Nah, semua untuk usaha mikro dan di menengah, usaha mikro dan kecil, ya itu kalau misalnya dilihat dari pendapatannya itu di bawah 15 miliar satu tahun ya, itu di bawah itu masuk ke dalam usaha mikro dan kecil, itu berakhir ya, diharapkan itu setelah selesai semua labelnya itu adalah di bulan Oktober 2020 ini, tahun ini. Jadi ini cocok sekali dengan itu. Mudah-mudahan para pelaku UMKM ini semangat segera ya untuk membuat label halal di usahanya, karena sudah mendekati deadline di bulan 10 tahun ini.
0: Oke, di bulan 10 tahun ini untuk usaha UMKM yang disebutkan tadi memang diupayakan sudah ada ya Bu ya, mungkin untuk kita di Aceh Tengah seperti itu ya. Baik, ketika Ibu mungkin melihat sedikit Bu, bagaimana kan tadi ketika ada label halal pada produk UMKM tentu konsumen lebih yakin membelikan, kemudian lebih aman untuk dikonsumsi, dan juga tentu kita menjual produk kita lebih leluasa mungkin ya Bu ya ketika ada label halalnya. Kemudian mungkin banyak pelaku yang masih menganggap pengurusan label halal ini sulit dan rumit Bu. Mungkin bagaimana sebenarnya proses mendapatkan sertifikasi halal? Sepengetahuan Ibu mungkin bisa berbagi sore ini.
1: Betul sekali ya, kalau memang kita kalau masih dalam urusan administrasi itu memang biasa ribet. Tapi memang kita yakin Bu, di Aceh Tengah ini walaupun tidak ada label halal ini, kayaknya memang dari hati yang menjual ini Pak diistikan ya, sebagian besarnya itu sudah pasti halal walaupun nggak di label halal. Memang untuk kenyamanan aja dan mengikuti regulasi. Nah, di tahun ini ada berita gembiranya ya, pemerintah itu menyediakan apa namanya sehati ya. Sertifikasi halal gratis. Ini yang dikhususkan bagi usaha mikro dan kecil tadi itu di bawah 15 juta. Omsetnya 15 miliar per tahun. Nah, itu bisa melalui self declare namanya. Itu dia apa namanya mengajukan dirinya sendiri bahwa saya memproduksi produk hewan. Nah, ini bisa juga dilakukan melalui secara online. Secara online mungkin melalui link ada pti.halal.go.id. pti.halal.go.id. Nah, itu bisa langsung. Ini syaratnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Cuma yang paling berat kayaknya NIK, nomor izin berusaha hidup ya.
0: Okay.
1: Nomor induk berusaha baru kita bisa mendaftarkannya. Nah, untuk misalnya kita di daerah ini, daerah tengah, bisa saja misalnya kita minta bantuan di dinas UMKM atau Kemenak gitu ya. Jadi akan mungkin disimulkan karena yang dari pemerintah ini lagi mensosialisasikan masalah produk halal ini. Ada nanti petugas yang akan membantu sertifikasi halal.
0: Oke, baik. Artinya ya seperti yang disampaikan tadi, mungkin dinas terkait juga bisa bantu. Mungkin ada juga yang langsung tadi Bu ya, tidak begitu rumit lagi sebenarnya ya. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif secara ekonomi syariah ini Bu ya, mungkin bisa kita singgung sedikit ya. Dari sudut pandang ekonomi syariah, mengapa kehalalan produk ini menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis nih Bu?
1: Ya betul sekali, karena sekarang bahkan dari dulu dalam etik bisnis itu sudah sering ditanamkan salah satunya adalah halalan thayyibah, ditambah lagi thayyibah. Karena banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kita. Saya juga mendengar ini mendengar, tapi mungkin bisa diklarifikasi. Jadi tahun berapa itu saya mendengar pernah masuk produksi bakso itu diketahui berasal dari hewan yang haram. Itu pernah terjadi dan beberapa orang yang misalnya ya begitulah di bandar itu bisa dengar dari tikus gitunya dan lain sebagainya, itu sangat mengerikan. Bahkan yang paling berbahaya lagi kalau dari segi kosmetik, apalagi dari segi kosmetik berhubungan dengan kulit. Nah, dari segi kosmetik itu tidak hanya harus gitu. Okay. Tidak mungkin bahan yang berbahaya, bahan yang merusak kulit kita dari sini. Ini kita melihat bahwasanya label halal itu sangat penting dan sangat mendukung syariah, bahkan mendukung ibadah kita, langsung berhubungan kita dengan akhirat gitu, berhubungan dengan Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah betul-betul pakaian kita ketika kita makan, kita pastikan itu yang kita makan halal, dan saya rasa itu hal yang sangat luar biasa dari pemerintah kita yang mewajibkan produksi di Indonesia wajib berhubungannya.
0: Baik. Kemudian Bu, kalau menurut Ibu nih, sertifikasi halal tadi bisa nggak Bu menjadi bentuk tanggung jawab moral pelaku usaha kepada konsumen nih Bu?
1: Saya bisa ya. Ketika seseorang itu sudah mendapat sertifikasi halal, itu ada pemimpin ya, ada pemimpin dari luar dan di dalam. Kita misalnya sebagai penjual itu harus memastikan bahwasannya produk yang kita beli, misalnya kita bisa membuat kue, jadi bahan bakunya itu harus benar-benar halal. Awasin dari hati kita. Dan juga ketika ada sebuah toko misalnya ada label halal, itu boleh saja jika mencurigai, ya, jika dicurigai atau mempunyai hal yang beres yang merusak Idul Halal, itu bisa dilaporkan. Jadi tentu itu menjadi tanggung jawab yang besar, gitu. Tidaknya sebagai label pekerja, gitu. Tapi ada tanggung jawab dan itu diawasi baik dari daerah maupun dari masyarakat sekitar.
0: Oke, baik. Artinya sangat berpengaruh label halal terhadap katakanlah untuk kepercayaan konsumen atau juga terhadap keberlangsungan usaha seseorang itu, Bu, ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau Ibu lihat nih, Bu, selain mungkin tadi aman, kemudian beberapa manfaat yang paling dirasakan, hal lain yang paling penting juga ketika ada label halal nih bagi UMKM apa lagi ya kira-kira, Bu, ya?
1: Tentunya yang pertama juga kesadaran dalam menjaga menjaga kenyamanan kenyamanan orang lain. Karena ketika ada label halal di walaupun itu tidak ada gimana ya, tidak ada pengawasan, tidak ada, itu merupakan sesuatu kayak prestasi, ya. Prestasi seseorang itu dalam membantu orang lain juga, gitu. Membantu orang lain juga. Ini dia produk halal, sehingga yang membeli itu dia terpenuhi kebutuhannya dari segi kehalalannya. Apakah ada yang dari pemerintah menuntut atau dari orang mengawasi dan lain sebagainya, tetapi ini merupakan tanggung jawab seorang penjual ketika membeli untuk menyediakan sesuai kebutuhannya. Kebutuhan adalah produk yang salah. Jadi itu sebagai penjual menyediakan produk yang salah. Dan itu pasti tidak lepas dari keberkahan dari Taumat Islam, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala yang mengikuti syariahnya, yang bersosialisasi dengan orang lain dengan benar, dengan baik, sesuai dengan syariat. Dan mudah-mudahan menjadi mendapat keberkahan dari Allah tentunya. Ya, rezeki mengalir, ya, kesehatan, kekuatan, itu diberikan insya Allah.
0: Iya, baik. Artinya sedikit banyak, Bu, ketika kita dapat label halal ini dapat meningkatkan strategi branding dan juga daya saing, ya, Bu, ya?
1: Oh, itu betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau makanan pun itu sudah sering, ya, sudah sering. Bahkan misalnya kita membeli pasti cek halal itu. Ya. Kalaupun misalnya mungkin saya lihat kulkas, ya, kulkas ada lebih halal. Nah itu kayak kita terus begitu gitu kan. Nah, ini kulkas ini lebih halal gitu. Kita lebih memilih ini aja gitu.
0: Oke.
1: Kita sebagai umat Islam lebih cenderung memperhatikan ini. Itu pasti sangat mempengaruhi kepada kualitas dan kuantitas penjualan dan jasa yang terdapat.
0: Oke, baik. Artinya ketika nggak perlu ragu ya untuk bagi pelaku UMKM kalau ada label halal itu lebih meningkatkan strategi dagang gitu, Bu, ya, daya saing, ya. Dan juga tentu barang kita sudah lebih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Baik. Kalau menurut Ibu nih kan ada nih, tadi sempat Ibu sebut juga bagaimana saat ini konsumen kita kan semakin kritis nih, Bu, ya, dalam memilih produk, ya. Kan tentu ini ketika ada label halal ini menjadi faktor utama dalam keputusan membeli, ya, misalnya seperti itu, ya, Bu, ya?
1: Iya, betul sih. Misalnya kalau di kampus ini tentu dikhawatirkan untuk mahasiswa itu keputusan membeli itu salah satu harus dipengaruhi oleh dia.
0: Iya.
1: Dari OJK sendiri juga lagi mensosialisasikan bagaimana cara berinteraksi dengan keuangan, ya, sebagai keuangan itu juga memastikan yang halal. Dan di Indonesia sendiri ini karena memang masyarakat itu namanya rakyat penduduk Indonesia itu sebagian besarnya penduduk muslim, jadi halal ini, jadi belahan bumi dan produk halal ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita mendapat pendapat dari orang lain, walaupun ini dari non muslim, halal kita di syariah itu juga menuntut kebersihan,
0: benar,
1: higienis, dan lain-lainnya. Jadi kayak terhubung dari sebuah kesehatan juga juga jadi input ya, okay, juga dalam ini sehingga menjadi daya tarik yang sangat besar dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus kita jalankan, harus kita ikuti sebagai kita muslim dan juga sebagai negara-negara di Indonesia itu yang pemerintahnya itu sudah mendorong untuk menjadikan label ini ada di setiap produk yang diperjualkan di Indonesia.
0: Oke, baik. Sedikit mungkin Bu bisa disinggung nih, bahaya ketika tidak ada katakanlah tidak ada label halal di satu produk itu, Bu.
1: Kalau kita dari pandangan sebagai pembeli ya, dari sebagai pembeli itu sangat bahaya. Misalnya kita mengislam itu kalau tidak ada label halal ditakutkan seandainya itu memang ada unsur-unsur yang tidak halal di sana, ya, unsur yang tidak halal. Kalau misalnya kita sebagai penjual, sebenarnya kita sudah memastikan produk kita adalah halal, ini dari bahan baku dan halal, itu tidak terlalu berbahaya karena kita sangat yakin ditanya ini halal, tapi kita itu ini adalah halal. Cuma kita sebagai warga Indonesia yang tadi sudah diperlakukan tahun 2026 ini di bulan Desember ini adalah akhir, ya. Setiap dari UKM ini untuk menerbitkan sertifikasi halal bagi produknya dan sudah dibantu oleh pemerintah, ya, sudah dibantu oleh pemerintah dengan sertifikasi halal sekitar kuota mungkin sampai jutaan ya, sampai 1,3 juta itu gratis.
0: Oh, gratis ya Bu ya?
1: Gratis, disediakan 1 jutaan lebih itu kuota sampai sangat besar sih untuk usaha mikro dan kecil untuk sertifikasi halal. Nah, ketika sudah di sosialisasi wajib untuk mendaftar sertifikasi halal, kemudian sudah diberikan fasilitas gratis dan kemudahan dalam mendaftar, dan itu tidak dilakukan, bahayanya dari segi pemerintah saya rasa akan ada sanksi ya.
0: Oke, sanksi ya.
1: Mungkin pertama sanksi dan teguran tapi lain sebagainya. Nah, obviously itu bisa jadi di akhir itu bisa jadi usaha kita bisa jadi tidak diizinkan, gitu. Jadi ditutup kalau betul-betul itu terlaksana gitu.
0: Iya, baik. Bu Ania, mungkin ini sudah di penghujung ngobrol-ngobrol kita tentang pentingnya label halal bagi produk UMKM atau UMKM. Sebagai penutup, Bu, kesimpulan dan harapan nih, Bu, sebagai akademisi juga mungkin seperti apa nih, Bu, berkaitan dengan topik kita?
1: Baik, harapan yang pertama ya dari pemerintah itu pertama sih adalah mensosialisasikan benar dan menyeluruh dan didengar, terdengar ya, satu persatu ya. Jadi kalau kita lihat di Pakenon ini kan tidak terlalu besar, di daerah waktu ini tidak terlalu besar, seharusnya untuk mensosialisasikan menerbitkan sertifikasi halal ini lebih terlalu sulit. Kemudian pendamping ya, ada pendamping betul-betul bisa membantu. Seperti kita di awal itu ketika misalnya administrasi yang terpikir itu adalah sulit, ya, sulit, harus ini sebagainya, harus ini. Nah, dari sisi itu dan ada pendamping, bagaimana masyarakat berpikir bahwa ini mudah gitu.
0: Okay.
1: Mudah dan cepat, tidak menyulitkan, dan membantu tadi kepercayaan minimal dari pembeli, dan bisa meningkatkan penjualan, dan serta program ini akan berjalan, dan usaha dari pembeli yang ingin menjadikan ini adalah kiblat dari halal dunia, ini akan berhasil. Jadi pemerintah itu bisa bekerja sama dengan berbagai pihak ya, bisa juga dengan akademisi, bisa juga dengan ketua ketua di kampung ya, dari itu punya dari yang legal, ini insyaallah akan berhasil dan bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.
0: Ya. Baik, terima kasih Ibu Ainia sudah menyampaikan berkaitan dengan pentingnya label halal, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mendapat menjadikan informasi juga ke para pelaku UMKM untuk mengurus segera label halal dari produknya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar untuk UMKM Bicara sore ini bersama dengan dosen ekonomi syariah IAIN Takengon, Ibu Ainiah MA, yang merupakan pakar ekonomi ya, terkait pentingnya label halal bagi UMKM. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di program UMKM Bicara sore ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.
1: Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.
2: FYI, for yay info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
3: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
4: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo Cieu nih.
2: FYI, for yay info.

selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu bilang lagu telah hadir menemani kebersamaan kita. Setelah tadi kita ikuti bersama untuk UMKM Bicara sore ini. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Dan kami sampaikan juga informasi dari laman KBRN rri.co.id. Pendengar, pemerintah usul pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Dari laman KBRN diberitakan untuk sore ini, pendengar, pemerintah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN. Dalam rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri, lembaga tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden untuk memperkuat koordinasi pengembangan kawasan industri secara nasional. DKIN akan merumuskan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri hingga menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang menjadi hambatan investasi. Ya, demikian disampaikan oleh Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional KPAII ya, Kementerian Perindustrian Tri Supondi ya. Ia menjelaskan, pendengar, struktur DKIN dirancang melibatkan pimpinan tertinggi negara, dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian. Informasi lengkap, pendengar, dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
3: FYI for Yay Info.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: AI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
4: Gempa.
3: Iya, ini gempa. Buruan
4: keluar ke halaman ayo.
3: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan kembali satu informasi dari laman kbrnrri.co.id untuk sore ini ya, berkaitan dengan ya pendengar, IHSG kembali ditutup di zona merah ke level 5820. Sentimen global masih menekan. Ya, pendengar, dari laman KBRN diberitakan indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin 29 Juni 2026. IHSG turun 75,34 poin atau 1,28% ke level 5820,79. Pelemahan terjadi setelah indeks sempat dibuka di level 5932 dan menyentuh level tertinggi 5942 sepanjang perdagangan. IHSG sempat turun hingga level terendah 5800. Sebanyak 214 saham menguat, 499 saham melemah, dan 149 saham tidak berubah. Volume perdagangan mencapai 14,31 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 8,8 triliun rupiah. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Nanti tepat pukul 17 kita ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh. Teman.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Jemaah Umrah Perdana 1448 Hijriah berangkat langsung dari Aceh ke Jeddah. Kloter 13 Jemaah Haji Aceh tiba di tanah air. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal Pidijaya 176, Aceh Tamiang 142, Pidi 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar.
2: Mengikuti rangkaian yang akan ditempuh oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garparata.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM Setio Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
3: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

0: komunitas bandara, pihak maskapai.
1: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
4: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu kita ada jeda waktu dulu, biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan kedua. Alhamdulillah tahun ini di penghujung penerbangan haji kita sudah mulai penerbangan umroh, jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh, sehingga mungkin auranya ya atau suasana haji masih terasa walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
3: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurutnya, keluarga berencana tidak harus memiliki dua anak, namun program tersebut lebih mengedepankan tentang mengatur jarak kelahiran dan ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah melahirkan, bahkan mengurangi resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan. Lanjutnya, program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
2: Di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi, dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja, bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapan, minimal kan di atas 2 tahun.
1: Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah anak akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kualitas hidup secara keseluruhan. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
4: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, iya. Bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama, yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
3: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setdakap setempat Senin pagi. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik, namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Sebelumnya, sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung. Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan Gampung. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ingin berbeda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sudah kiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
1: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
3: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah itu agar dikonsultasikan atau dibahas terlebih dahulu dengan tim-tim JPN sehingga nanti arah kebijakannya tidak merugikan pemerintah daerah atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri merugikan keuangan negara.
1: Menurut Elvin, penandatanganan MOU tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Melalui sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kabupaten 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya, benar pro 1 RRI Takion, selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo hadir menemani kebersamaan kita untuk sore ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: ai Foyer Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, Foyer Info.
3: Nawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju aman mayat, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan mayat. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran kerawang Gayo yang terdapat dalam

0: Memang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua dan terhormat.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo yang menemani kebersamaan kita untuk sore ini. Dan sudah 45 menit berlalu dari pukul 17, pendengar. Kali ini kami sampaikan satu informasi ya. Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di markas besar UNESCO di Paris. Setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4, empat negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing. Selain Indonesia, negara yang terpilih di grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan juga Kamboja. Kemenangan ini berkat lobi dan diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik di Paris maupun di pusat dan seluruh perwakilan terkait serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Akunya takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Beredar dicek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengikuti rekrutmen pegawai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih 2026. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tautan itu hoak dan merupakan modus pencurian data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa doclang?
0: FYI for yay info.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Iya benar Bro, satu RRI tanggal 15 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sore ini masih kami hadirkan pilihan lagu-lagu Gayo ya, menemani kebersamaan kita sebelum nanti kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama seperti biasa mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran jelang waktu maghrib nanti untuk Kulah Takengon dan sekitarnya.
1: Aduh, inyo.

Tari Guel adalah salah satu khasanah budaya Gayo yang erat kaitannya dengan upacara adat. Istilah Guel memiliki arti membunyikan atau memukul suatu benda hingga menimbulkan suara. Tarian ini bermula dari cerita mimpi Sengeda, anak Raja Linge ke-13 yang bertemu kakaknya, Bener Meriah, yang konon meninggal dunia karena pengkhianatan. Sengeda diberi petunjuk bagaimana cara mendapatkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada Sultan Aceh Darussalam. Cerita Sengeda, Gajah Putih, dan Putri Sultan senantiasa mengiring perjalanan Tari Guel. Diceritakan berulang-ulang secara turun-temurun dan dikenal sebagai temali sejarah menghubungkan Kerajaan Linge dengan Kerajaan Aceh Darussalam yang begitu dekat dan bersahaja.

Ya, Pendengar Pro 1 RRI Takyong, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita. Sembari menanti untuk kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon hingga menjelang waktu maghrib nanti. Waktu maghrib kita pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Karena pemenang polling logam merupakan karya Gen Z, kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
1: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023, jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif

0: Legislatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan terseni rupa seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
6: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
8: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
7: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
9: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
7: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
11: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
10: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
11: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
12: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
11: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
15: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rizki, menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
16: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
15: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
17: Diaz sifting it through here for Saibari.

0: We prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: Ahmed Bassar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar di Takengon malam ini. Lanjut ya, dengar rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Usai berita sentral mengantarkan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selamat malam, stay tune terus bersama kami di 93 FM. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Sesungguhnya.
1: Baik, selamat malam dan lanjut ya, ada mimbar agama yang juga akan lanjut untuk kita dengarkan di Takengon malam ini. Dan untuk mimbar agama kami hantarkan dengan judul ya, meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup.
2: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup. Nabi Ayub alaihi salam adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Beliau diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Namun, dalam semua ujian itu, beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran Nabi Ayub berbuah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyalahkan takdir, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar yang budiman, kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kita seberapa hal penting sabar dalam menghadapi ujian hidup, baik berupa sakit, kehilangan maupun kesulitan. Tetap berdoa dan berharap kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengangkat kesulitan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebab setiap ujian pasti ada jalan keluar. Menguatkan iman dan tawakal, menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kesabaran dalam ujian bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapus dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup. Dengan sabar, doa, dan tawakal, kita akan meraih rahmat Allah, mendapatkan kekuatan, dan hidup penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian, ketangguhan hati dalam menghadapi cobaan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk pendengar, beberapa informasi setidaknya ya untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 lah katakan. Ini ada beberapa pertandingan yang setidaknya disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon untuk babak 32 besar. Dan malam dini hari nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu ada laga pertandingan Brazil versus Jepang untuk babak 32 besar dan berlangsung di Houston Stadium. Kemudian pada pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat, ada Jerman versus Paraguay dan berlangsung di Stadion Boston, Boston Stadium. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, besok Selasa 30 Juni 2026, ada laga pertandingan Belanda versus Maroko dan berlangsung di Monterrey Stadium. Dan tentunya untuk babak 32 besar yang berlangsung, ini bisa dibilang full ya, akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon di 93 FM. Baik, untuk informasi waktu sholat isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, di mana nanti kemenangan azan isya atau waktu sholat isya akan tiba sekitar pukul 20:04 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita juga masih menanti ya untuk waktu sholat isya tersebut dengan beragam pilihan lagu dan informasi yang Nur juga akan terus hantarkan. Untuk satu informasi malam ini, pendengar, ya selain informasi terkait dengan laga Piala Dunia yang disiarkan Pro 1 RRI Takengon untuk besok hari Selasa ya 30 Juni 2026, ini ada kabar juga berkaitan dengan karya Putra Padang yang jadi logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Logo yang akan digunakan secara nasional merupakan karya Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan karya Fajar Novario terpilih setelah memperoleh 44,73% suara dalam mekanisme polling publik. Dan logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam dan masih ditemani dengan ragam pilihan lagu, informasi lainnya juga yang masih terus menemani kebersamaan kita. Ya, untuk informasi selanjutnya ada informasi berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bandung Meriah yang memperingati Harganas ke-33. Pemerintah Kabupaten Bandung Meriah menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Setdakap Senin 29 Juni 2026. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Meriah Rizwan Dika Putra dan berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pegiat pembangunan keluarga. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, para kepala bagian di lingkungan Setdakap, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB serta jajaran Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPEKB Bandung Meriah, para penyuluh keluarga berencana PKB, petugas lapangan keluarga berencana PLKB serta kader program Bangga Kencana. Dan konon peringatan Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran seorang ayah dalam kehidupan berkeluarga, dan kehadiran ayah tidak hanya dimaknai secara fisik tapi juga melalui keterlibatan emosional, spiritual, dan sosial dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

0: menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas. Tetap kondusif, personel Polsek Mesidah melaksanakan patroli rutin di Kampung Sosial, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah KBP Aris Chai Dwi Susanto SIKMIK melalui Kapolsek Mesidah Ibtu Kemat mengatakan bahwa patroli rutin merupakan langkah preventif untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Mesidah. Melalui patroli dialogis, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga bertujuan memberikan edukasi terkait kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan serta meningkatkan kesadaran hukum. Dalam kegiatan tersebut, personel menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat, diantaranya menghindari praktik judi online, tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak mengklik tautan mencurigakan yang berpotensi menjadi modus pencurian data, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan mengunci stang dan menggunakan kunci ganda. Ya, selain itu masyarakat juga diingatkan untuk memastikan rumah dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan, menitipkan rumah kepada tetangga atau kerabat apabila bepergian, mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta tidak membuka lahan di kawasan hutan lindung maupun dengan cara membakar. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Baik, pendengar, untuk informasi waktu sholat isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, saat lagi kita akan dengarkan kemadangan ajangnya isya. Selamat menaikkan ibadah sholat isya. Allah.

أكبر الله أكبر.

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking Hot. Lanjut ya untuk mini drama yang kembali akan kita dengarkan bersama. Dan untuk mini drama malam ini produksi RRI Talking Hot kembali ya dengan judul Langkah yang Tak Terhenti. Selamat mendengarkan. Pro 1.
1: RRI Takengon mempersembahkan mini drama Langkah yang Tak Terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fajri sebagai Raka, Eliana Rizki sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini. Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum lihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia gak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia gak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: Nah, ini tempatnya Raka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku nggak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Apa keahlianmu?
1: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
2: Ada contohnya?
1: Ada, Bu.
2: Ini kamu yang buat?
1: Iya, Bu.
2: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
1: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
0: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh.
2: Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
0: Benarkah, Bu?
2: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
1: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: Raka, gimana hari pertama kerja kamu?
1: Capek, tapi menyenangkan sih.
0: Aku lihat kamu cocok di sini.
1: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
2: Raka, desain brosur ini sudah siap?
1: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
2: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
1: Terima kasih, Bu.
2: Teruskan, jangan cepat puas ya. Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
1: Besok pagi, Bu?
2: Iya, bisa?
1: Saya...

0: Raka, kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini, Mir.
0: Kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya. Raka, bagaimana hasilnya?
1: Ini, Bu. Sudah selesai.
0: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
1: Iya, Bu.
0: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Aku bilang juga apa, Raka? Kamu pasti bisa.
1: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah, Mir.
0: Bukan aku, Raka. Itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
1: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
0: Dan kamu sudah membuktikannya, Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
1: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi. Selama ada tekad, usaha, dan keyakinan, setiap orang berhak untuk sukses. Demikian mini drama produksi RRI Takengon.

Baik, pendengar Prosatu RRI Takengon, mini drama produksi RRI Takengon sudah kita dengarkan bersama. Dan saat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas yang kembali akan menemani kebersamaan kita malam ini. Dan berkaitan dengan kondisi jembatan Apung Kampung Reje Payung. Stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

Baik, Bro, satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Dan untuk malam ini ya, kita jumpa di program Ruang Komunitas yang saat lagi akan menemani kebersamaan kita bersama dua narasumber nantinya dari Kampung Reje Payung. Ya, Kecamatan Linge. Ini salah satu kampung dari sekian kampung di Kecamatan Linge yang terdampak bencana hidrometeorologi, dan ya kondisinya bisa dibilang sih sampai saat ini sangat memprihatinkan ya. Akses jalan dan sebagainya. Dan saat ini Nur sudah tersambung melalui sambungan video call bersama dua narasumber kita. Nur mau langsung sapa ya. Ada Bang Sejahtera, kita sambil cek sound. Assalamualaikum. Oke, sebentar. Cek, coba ngomong aja, Bang. Oke. Ya, coba. Assalamualaikum. Halo, Bang Sejahtera. Gak kedengeran ya? Serius nih. Oke, halo. Halo. Bang Sejahtera bisa ngomong gitu? Oke, enggak kedengaran ya. Halo. Coba ngomong aja Bang Sejahtera. Oke. Oke, siap, sudah. Sudah kedengaran. Baik, untuk Ruang Komunitas malam ini juga turut disiarkan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, assalamualaikum Bang Sejahtera, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih Nur gak berani tertawa banyak-banyak Bang karena gak pakai masker. Oke, jadi Bang Sejahtera ini merupakan Reje Kampung Reje Payung Kecamatan Linge dan sekaligus koordinator PMPB Kampung Reje Payung. Dan kemudian juga ada Bang Jul Faisal ya. Assalamualaikum Bang Jul Faisal. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang Jul ini merupakan bendahara pos PMPB Kampung Reje Payung. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, tema kita ya untuk malam ini di program Ruang Komunitas sendiri ini berkaitan dengan Bangkit Bersama, Semangat Gotong Royong Membangun Jembatan Apung Pasca Bencana. Dan kita ketahui bersama nih ya pendengar, ngomongi soal pasca bencana Kampung Reje Payung ini bersama beberapa kampung di Kecamatan Ninge lainnya terisolir ya, sempat terisolir, gak bisa keluar, gak bisa masuk waktu itu setidaknya, karena memang kondisi sungai yang gitu lebar gitu ya Bang ya. Dan bahkan rumah-rumah warga di sana juga setidaknya memang banyak yang tersapu air gitu ya Bang ya. Iya, bahkan lahan-lahan sawah juga dan sebagainya di sana itu udah enggak terbilang lagi lah setidaknya untuk kondisinya. Dan mungkin bisa disampaikan nih buat Bang Sejahtera atau Bang Zul, sebenarnya untuk saat ini seperti apa sih kondisi Kampung Reje Payung sendiri ini,

0: akibat banjir bandang. Nah, 2004 ini Bu, di waktu bencana itu memang kami terisolir tidak bisa keluar Bu. 10 hari baru bisa kami keluar dari kampung Rejo Payung meminta bantuan ke desa tetangga. Mengingat karena jembatan akses satu-satunya dari Rejo Payung ini adalah jembatan gantung. Jadi jembatan gantung ini sudah terputus Bu, dihantam air sehingga kami terkurung di Rejo Payung tidak bisa keluar. Jadi sehingga kami mengakses bantuan ke kecamatan yang dikirim oleh pemerintah daerah ke kecamatan karena waktu itu akses tidak bisa untuk menempuh ke kecamatan Lingo ya Bu. Khususnya di mungkin penjamaah. Jadi sehingga di 10 hari itu kami keluar ke kecamatan mengambil sembako. Itu jalan sudah terputus semua, mungkin sulit dilalui Bu ya. Karena kami terkurung itu. Nah, sementara untuk bertahan masyarakat kita untuk sulitan. Jadi karena bantuan tidak bisa sampai kerja sar di Payung, bahkan kalau ada tetangga kita pun yang membantu tidak bisa Bu, karena penyeberangannya kita hanya bisa melewati jembatan. Sementara jembatan kita sudah terputus, dan sehingga dari hasil musyawarah dan kerjasama masyarakat maka membuat istilahnya dari bahasa di sini namanya lumpi Bu. Lumpi itu biasanya seling dua kita taruh dia, jadi seling itu kita pakai untuk penyeberangan. Nah, waktu itu Bu, kita kan masih pasca bencana, ya mau kemana kita cari seling Bu, sehingga kami berpikir apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan di desa ini untuk penyeberangan. Nah, kebetulan waktu itu masih ada kabel listrik Bu. Masih ada kabel listrik, maka itulah kami secara gotong royong memasang kabel untuk penyeberangan ke desa tetangga. Bu, karena kami waktu itu ke 10 hari itu nggak bisa keluar, jadi bantuan nggak ada dari, nggak bisa tercapai untuk kerja payung, sehingga gimana caranya kami untuk bertahan. Nah, kebetulan waktu itu ada kios-kios masyarakat Bu ya, kedi namanya di bawah kios masyarakat itu. Nah, kebetulan ada 3 kedi yang masih barangnya lengkap Bu ya. Jadi sehingga kami berupaya bagaimana caranya masyarakat ini terbantu, maka kami borongkanlah barang yang ada di kedi. Kami borongkan barang yang ada di kedi itu, kami bagikan kepada masyarakat untuk bertahan dan 10 hari itu sembari menunggu bantuan dari pemerintah daerah.
1: Oke. Itu sampai beberapa bulan ya Bang waktu itu?
0: Itu baru sampai 1 bulan Bu, karena di waktu tidak nyampe Bu.
1: Nggak nyampe.
0: Paling nyampe nya seminggu, karena gini Bu, karena di kedi masyarakat ini, apalagi di Rejo Payung ini, kalau sebelum pun bencana memang sudah terisolir bukan, sudah jauh dari perkotaan. Jadi sehingga untuk persiapan beras masyarakat dijual di kedi itu terbatas Bu. Karena masyarakat di Rejo Payung ini adalah untuk petaninya di sini bisa dibilang untuk ganti tanaman mudanya itu adalah sawah Bu. Karena sawah itu kalau di Takengon itu Bu setahun sekali dia bersawah, tapi kalau di Rejo Payung setahun itu 2 kali. Nah, jadi masyarakat di sini nggak pernah beli beras Bu. Itulah keuntungannya tinggal, maksudnya di Rejo Payung ini kalau beras nggak dibeli, kalau butuh ikan cari mancing di sungai. Nah, kebetulan di waktu itu padi masyarakat 2 hari lagi mau panen Bu, 2 hari lagi mau panen, akhirnya hancur diterjang banjir bandang Bu, sehingga tidak ada satu kaleng pun yang bisa diambil, hancur semua. Sungai di sawah di Rejo Payung ini adalah 40 hektar. Bahkan nggak ada lagi tinggal sawahnya, paling tinggal 1 hektar lagi gimana pun bisa dikerjain.
1: Oke. 1 hektar itu seberapa ya, bisa dibilang kecil banget ya dengan masyarakat yang segitu banyak. Berapa masyarakat di Kampung Rejo Payung Pak Rejo?
0: Di masyarakat di Rejo Payung ini adalah 91 kakak Bu. 91 kakak, duanya 301.
1: Oke. Bang Jul Faisal mau nambahin?
2: Iya Bu.
1: Iya, mungkin mau ada penambahan?
2: Penambahan sama, maksudnya tak jauh dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Riti tadi.
1: Oke, siap.
2: Karena mengingat dan menimbang pasca bencana ini, salah satu yang sangat memprihatinkan bagi kami masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Reje Payung, akses jalan. Karena di Kecamatan Linggo, Kabupaten Aceh Tengah ini, termasuk Kampung Wih Dusun Jamak, empat kampung yang mana empat kampung tersebut sangat terisolir. Sangat terisolir. Berarti dalam empat kampung tersebut itu pun Kampung Reje Payung lebih lagi terisolir, Bu, karena melewati menyeberangi sungai. Nah, yang mana pada pasca bencana tersebut, Bu, jembatan ataupun totor yang kami biasanya yang kami gunakan habis hanyut di bawah air. Nah, jadi sama seperti Pak Rejo sampaikan tadi, yang mana kami pasca bencana banjir kemarin, kami sempat mengungsi di atas, kalau nggak salah lebih kurang, kurang lebih selama 10 hari. Jadi turun kami dari atas, langsung kami memperbaiki sarana pipanisasi, yaitu air bersih. Nah, dan yang kedua, kami perbaiki tempat hunian kami. Jadi sebagaimana karena ada tersisa kantor desa, ada juga masih tersisa tika, maka itu yang dapat kami gunakan untuk sementara pada saat itu. Nah, jadi setelah itu barulah kami mengalih untuk mengambil logistik, karena ada informasi dari mulut ke mulut bahwasanya ada bantuan dari kecamatan. Ya, pada saat itulah kami sangat terpukul, bahkan sangat gak bisa lagi kita bayangkan, yang mana gimana caranya kami mengambil bantuan ataupun logistik tersebut ke kecamatan sehingga sampai ke Kampung Reje Payung, yang namun pada saat itu akses jalan memang total hilang, lumpuh total. Jadi karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mupakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel, kabel listrik yang ada di kampung.
1: Oke, seperti yang disampaikan Pak Reje tadi ya, Pak ya.
2: Iya. Jadi kami ambil, kami buatlah kalau bahasa di sini lumpi. Itu pun bukan dari listrik, dari kabel listrik. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi menjadi akses kami untuk mengambil logistik ke kecamatan.
1: Itu kok bisa jadi, sampai berinisiatif ngambil kabel itu gitu, nggak takut bahaya atau apa gitu?
2: Karena pada saat itu kebetulan listriknya pun padam, mati. Ya, padam. Karena salah satu akses yang bisa kami lewati untuk menyeberang ke seberang sana dan selanjutnya untuk mengambil logistik, emang hanya itu salah satu caranya. Makanya kami ambil kesimpulan musyawarah mufakat beserta masyarakat Pak Reje, perangkat desa, itu kami ambil dan kami buat jembatan darurat. Ataupun bahasa di sini lumpi. Jadi itu udah berbulan-bulan kami melewati jembatan tersebut. Jadi datanglah relawan ataupun saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, baik dari Kabupaten Aceh Tengah maupun dari Kabupaten Bener Meriah dan seterusnya.
1: Oke, makasih buat Bang Jul Faisal ya. Pak Jul Faisal, Bapak atau Abang sih enaknya nyapanya ya. Karena sama Pak Reje nih kayak agak susah juga ya. Siap. Pak Sejahtera nih ya, sebagai Pak Reje Kampung Reje Payung ya, kalau dilihat. Itu dari 90 kakak kemarin ada enggak, maksudnya bukan mengulang apa ya, duka. Tapi enggak sampai ada korban gitu kan?
0: Alhamdulillah kalau korban tidak ada. Karena kejadiannya itu yang dasar airnya datang itu dari Kamis jam 11. Karena di pertama hujan itu kan hari Selasa betul turun sampai hari Rabu ya. Nah, kebetulan kami di malam Rabu itu kami masyarakat sudah wanti-wanti, sudah berjaga malam di dekat jembatan, Bu. Karena kebetulan di dekat jembatan ada pos penjagaan di situ. Nah, kami masyarakat itu berkumpul untuk melihat kondisi sungai. Apabila kondisi sungai itu luap, jadi pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat jangan sempat nyenyak tidur gitu, Bu. Pokoknya di malam itu kepada masyarakat jangan tidur masyarakat. Tolong apa-apa barang yang perlu dan yang penting tolong disiapkan di dalam tas dan duduk di depan rumah masing-masing. Nah waktu itu kan lampu kan padam, Bu. Mm-hmm. Jadi lampu padam, jadi kami dibawakan masyarakat juga, tolong dihidupkan api. Nah, dihidupkan api di depan rumah masing-masing, agar apapun nanti instruksi dari pemerintahan desa, jadi kita bisa terarah, Bu.
1: Oke. Karena memang jauh ya, jauh banget. Nur nggak pernah sih ke sana malah.
0: Iya, jauh memang Bu.
1: Sampai Linggo cuman.
0: Iya.
1: Itu. Oke, lanjut ke ini ya, proses pembangunan jembatan Apung saat ini. Kalau nggak salah ini kan bukan yang pertama, tapi udah ke beberapa kali lah gitu ya.
0: Keempat kali ya,
1: karena memang kondisi sungai yang nggak memungkinkan harus diperbaiki, perbaiki dan perbaiki lagi gitu. Oke, Bang, bisa kita bilang nih kan berkaitan dengan pos masyarakat penanggulangan bencana Kampung Rejo Payung PMPB. Ini memang terbentuk pasca bencana atau sebelumnya memang udah ada gitu?
0: Pos masyarakat ini terbentuk istilahnya setelah bencana, Bu. Jadi 20 hari bencana, nah kebetulan ada tim relawan yang menganjurkan untuk kepada masyarakat. Karena melihat di dalam waktu bencana itu kan bantuan kan banyak itu, Bu. Bantuan banyak dari pemerintahan, dari relawan, dari mana saja datang bantuan. Jadi setiap kadang-kadang dari tim relawan atau pendatang-pendatang itu kan selalu menjumpai Pak Rejo. Jadi kadang-kadang Pak Rejo itu memang waktu itu super sibuk, Bu, ya. Jadi sehingga ada saran timbul dari salah satu relawan yang dibantu, maka diwajibkan untuk membuat pembentukan pos masyarakat. Tujuannya pos masyarakat ini dibentuk agar suatu bantuan ataupun segala bidang program dia terarah, terkoordinir, sudahnya, Bu. Jadi sehingga kami membuat pos masyarakat itu dimusyawarahkan di desa dan kita buat SK-nya juga, kira-kira langsung kita buat strukturnya. Infrastrukturnya agar terarah, Bu. Jadi sehingga masyarakat ini apa yang menjadi kebutuhan yang penting untuk masyarakat, yang istilah kebutuhan untuk berkelanjutan masa panjang kan gitu, Bu. Jadi sehingga pos masyarakat yang mengajukan apa saja yang menjadi kebutuhan yang itu akan datang dan masa panjang itu dia.
1: Oke. Sejauh ini PMPB Kampung Rejo Payung selain jembatan ada pembangunan apa lagi?
0: Selain jembatan Apung, Bu, jadi pos masyarakat ini mengajukan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya, Bu, seperti desa Rejo Payung itu kan butuh bibit padi gugur. Karena dalam sawah kita saat ini, sawah di Rejo Payung itu 40 hektar, namun sekarang tidak bisa dilakukan lagi untuk sawah. Nah, kebetulan ada lahan perkebunan masyarakat itu bisa dibilang masih banyak yang bagus untuk lahan perkebunan. Jadi sehingga kami di pos masyarakat itu mengajukan adalah bibit padi gugur. Nah, padi gugur ini bisa dibilang kan tanpa air, Bu, ya, bisa di kebun-kebun, bisa ditanam. Nah, maka pos masyarakat mengajukan kepada, karena pos masyarakat ini ada pendampingannya, Bu. Ada pendampingannya dan grupnya ini. Jadi sehingga pos masyarakat mengajukan bibit padi gugur, alhamdulillah sudah berhasil.
1: Oh, udah berapa kali panen, Bang?
0: Oh, kalau panennya belum, Bu. Karena gini, maksudnya bibitnya, Bu. Bibitnya sudah sampai, kita sebarkan dan kita bagikan kepada masyarakat, tinggal proses penanamannya, Bu. Nah, yang kedua masalah pipanisasi. Pipanisasi pun alhamdulillah juga dari pos masyarakat mengajukan pipanisasi dari program dari Kita Bisa dan beberapa channel tersebut. Alhamdulillah pipanisasi kita juga. Terus yang ketiganya masalah surat panel penerangan Bu, lampu jalan. Lampu jalan pun juga alhamdulillah sudah terlaksana. Terus yang keempat, mengingat sekolah kita saat ini masih tertimbun, Bu. Sekolah kita masih tertimbun dan anak-anak masih sekolah di dalam tenda. Jadi sehingga ada donatur yang mengarahkan kepada pos masyarakat, mohon buat proposalnya dibuat taman baca. Nah, taman baca pun alhamdulillah sekarang sudah dalam progres pembuatan, Bu, di desa di Payung.
1: Jadi banyak ya progres ataupun program-program pembangunan pasca bencana yang sudah dilakukan dan sedang berproses terus gitu setidaknya. Bang Jul Faisal, ini sebagai bendahara ya untuk PMPB gitu. Apa ya? Proses mungkin bisa dibilang kayak bantuan dan sebagainya. Itu gimana kemarin Bang? Agak kelimpungan kah atau gimana gitu?
2: Ya Bu, mengenai pembicaraan tentang masalah posku, yaitu masalah posku. Jadi beberapa bulan, udah sebulan lebih kurang sesudah pasca banjir bencana tersebut, jadi ada relawan-relawan yang masuk, baik itu membawa logistik ataupun segala macam lah, yang intinya membawa bantuan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kampung Reje Payung. Jadi ada solusi dari relawan tersebut. Jadi kalau misalnya istilahnya, kalau misalnya kita main bola, tidak bisa kita untuk selalu menunggu bola. Nah, dalam artian kata, kita tidak bisa untuk selalu menunggu bola, akan tetapi marilah sama-sama sekali-sekali kita jemput bola tersebut. Nah, maka dari situ dapat kami pahami yang bahwa berarti ini harus dibentuk pos masyarakat Kampung Reje Payung. Jadi ambil inisiatif dari Pak Reje beserta perangkat desa dan beserta masyarakat Kampung Reje Payung, berkumpullah kami secara musyawarah, jadi terbentuklah pos masyarakat tersebut. Jadi kalau masalah progres ataupun perjalanan posko tersebut, berarti sudah disampaikan oleh Pak Reje. Namun saya menjabat sebagai bendahara, bendahara posko Reje Payung, tentu mempunyai keluh dan kesah. Tentu mempunyai keluh kesah. Keluh kesahnya apa? Jadi pos masyarakat ini kan menampung semua aspirasi dari masyarakat. Bisa kita bilang segala kebutuhan masyarakat bisa dilaporkan kepada pos masyarakat. Karena di dalam pos masyarakat tersebut terbentuk struktur, baik itu di masalah pertanian, baik itu tentang masalah perairan, baik itu tentang masalah penerangan, segala macam. Pokoknya semua struktur telah diatur di dalam lembaga posko Kampung Reje Payung tersebut. Jadi alhamdulillah, dari beberapa struktur tersebut yang sudah berjalan seperti yang disampaikan oleh Pak Reje tadi. Namun walaupun sudah berjalan, bisa kita bilang itu kan tidak bertahan lama, dalam artian kata tidak maksimal. Apakah kami dari sini ke depan terus-terus untuk mengandalkan relawan-relawan ataupun melalui proposal pengajuan kami? Tentu itu kan timbul tanda tanya, sampai kapan kami selalu mengandalkan, bisa kita bilang donasi-donasi. Seperti donasi, contoh seperti kemarin. Jadi sama sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Reje tadi, akses jembatan Apung tersebut bukan ini yang pertama kali, tapi sudah melalui 4 ataupun 5 kali yang memang secara besar-besaran. Contoh, jembatan Apung yang pertama yang kami bangun, yang dibantu oleh para relawan-relawan, itu jauhnya kurang lebih 100 meter. 100 meter dari Kampung Reje Payung menuju Kampung Jamat. Itu panjangnya lebih kurang lebih 100 meter. Jadi lambat laun karena faktor cuaca, air pun meluap sehingga jembatan tersebut dibawa air. Jadi dalam 100 meter tersebut, habis air pun sudah surut, maksudnya sudah surut, jadi kami bergotong royong, kami perbaiki lagi jembatan tersebut menjadi 70 meter. Itu pun dengan berjalannya waktu, faktor cuaca, hujan pun turun, air pun meluap, sehingga jembatan kami tersebut dibawa lagi, sehingga kami gotong royong lagi, kami jadikan kalau nggak salah saya sejauhnya 30 meter, selama 30 meter. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini, asik itu aja yang menjadi pekerjaan kami. Bahkan sampai hari ini kami masih gotong royong masal. Jadi kalau memang begini terus kegiatan kami, bukan kaminya malas, bukan kaminya mengeluh. Setidaknya adalah keringanan bagi kami, baik itu secara ekonomi ataupun secara mental.
1: Ini dana yang jadi sumber dananya dari mana aja sejauh ini, Bang?
2: Bahasa kasar kita bilang kami minta sedekah, Bu. Nah, karena sekarang dunia-dunia medsos, jadi bisa kami posting-posting melalui kawan-kawan ya, donasi, sehingga terkumpullah dana tersebut, dan insya Allah baru 2 hari kami siap membangun jembatan dengan jarak jauh 80 meter.
1: Sekarang ini sudah sekarang, selesai?
2: Baru 2 hari selesai.
1: Itu dana yang diperlukan berapa ratus juta atau berapa puluh juta, Bang?
2: Lebih banyak lebih baik.
1: Maksudnya apa bisa dibilang ya, untuk satu jembatan ini yang baru selesai itu berapa?
2: Yang sudah selesai kami kerjakan menelan biaya sebanyak 25.600. Itu pun masih 80 meter.
1: Tapi memang kondisi kita gini ya, Bang ya. Kita lihat di Enang-Enang juga donasi dan sebagainya. Apalagi yang di sana. Jadi apa ya? Bingung juga Nur, jadi mau nanya apa ya. Kalau ngomongin soal ya,
2: makanya. Makanya saya bilang tadi, Bu, kan? Ke manakah mereka itu?
1: Oke. Kemana ya? Pak, kemana Pak Bupati? Oke. Baik, kalau dilihat juga nih, Bang, bingung lo nanyanya ya, karena ngomongin soal kemandirian warga yang memang saat ini bisa dibilang jor-joran ya, ngomongin soal pembangunan yang dilakukan secara mandiri, tapi memang kalau menurut informasi si pemerintah juga terus berjuang ya untuk memperbaiki, tapi ya mungkin harus sabar. Sabar saya lagi ya. Pasca jembatan ini dibangun, bisa dibilang walaupun baru 2 hari, cuaca ya alhamdulillah kemarin hujan, hari ini kayaknya baik ya, Bang, cuaca ya. Ini hal yang paling dikhawatirkan lagi seperti apa? Mungkin dari Pak Reje boleh juga sih nyampein. Kira-kira targetnya berapa bulan nih bertahan gitu mungkin ya?
0: Jadi untuk ketahanan jembatan apungnya kita nggak bisa target itu entah berapa bulan bertahan, itu kita kurang tahu, Bu, karena bergantung cuaca. Karena jembatan apung ini kita buat di air yang dangkal, bukan di air yang genap. Jadi jembatan apung ini sebenarnya kita dibutuhkan di tempat air genap, seperti contoh di Laut Tawar kita buat, dia kan airnya tenang, Bu. Dan satu lagi, air kalau meluap pun nggak bawa bongkahan. Nah kalau di sini satu hari aja hujan, langsung bawa bongkahan. Bongkahan itu yang hantam di batan aku.
1: Kayu, batu, nah, gitu apa lagi ya?
0: Kayu, batu, apa lagi jembatannya kan.
1: Oke, kok hilang ya? Halo?
0: Jadi kenyamanannya baru aman itu kalau kondisinya musim kemarau. Musim kemarau itu memang aman karena airnya terus susut. Nah itu dia. Karena seperti yang di Bapak Jolpesa juga sampaikan, ini Pak Jolpesa ini dia memang bendahara pos masyarakat sekaligus dia RBM di desa. Nah kebetulan memang ini yang seperti dia sampaikan tadi, memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong. Karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong. Karena kita sudah kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reje Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga bersulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reje Payung ini kita masih melalui adalah jembatan Garuda. Kalau dari pemerintah mungkin belum, sampai sekarang ini belum ada.
1: Belum, nah, sama sekarang.
0: Kita bilang nggak ada sekarang ini lagi pembuatan jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini pun

0: kebetulan tiangnya ada satu lagi tertinggal. Nah, tiang itu masuk pokok saat ini. Jadi kalau pemerintah nanti kalau waktu nanti jembatan gantungannya, berarti kita tinggal memasang satu tiang lagi, Bu, karena selingnya masih ada.
1: 120 itu kayak panjang lapangan bola kaki ya, Bang, berarti ya?
0: Iya, Bu, panjang, Bu, jembatan ini. Makanya di sini kita kesulitan untuk mengajukan untuk jembatan Beli itu, karena harus sungainya terlalu lebar.
1: Benar-benar lebar, karena yang biasanya paling standar kayaknya 20 meter, 30 meter, 40 meter gitu ya?
0: Iya, paling panjang 50 meter Bu, biasanya kalau jembatan.
1: Oke, ini kok 150 meteran? Ya, semoga segera ya, Bang ya. Berarti harapan terbesar dari masyarakat di sana jembatan.
0: Jembatan, Bu. Dan pertama harapan masyarakat di sini di Payung ini, pertama sekali jembatan dan kedua tanggul. Karena program Pak Bupati sebelumnya, Pak Bupati membuat program adalah melaksanakan normalisasi di setiap sungai di Kabupaten Dusun Jamar. Karena air sungai di Dusun Payung ini sudah dangkal, sehingga udah hampir sama sungai dengan daratannya, sehingga tidak takut. Jadi kita musim penghujan berturut-turut 2 hari masyarakat sudah resah di desa ini, Bu, karena takut air itu meluap. Jadi sehingga harapan masyarakat itu mohonlah pemasangan tanggul untuk Dusun Payung. Karena, Bu, saat ini kondisi Dusun Payung ini belum pulih 100%.
1: Ya, kalau Huntara gimana?
0: Karena bongkahan. Kalau Huntara, alhamdulillah sudah siap, Bu. Kalau Huntara sudah siap, di desa Rejo Payung ini 91 kakak, seharusnya 91 yang dapat Huntara. Namun ada 3 warga lagi yang belum terdaftar ke Huntara, sehingga sampai sekarang belum keluar Huntaranya. Jadi masuk ke depan.
1: Oke. Okay. Nah,
0: jadi Huntaranya di Rejo Payung kita pembangunannya, Bu.
1: Apa ya, mungkin bisa berbagi
0: jadi,
1: ya. Oke, Bang.
0: Iya, jadi sehingga kami masyarakat di Payung itu yang menjadi kebutuhan terdapat di Batang, dan yang kedua tanggul untuk pemasangan di penahan sungai itu di Rendi Payung. Karena sekolah kami itu dekat sungai, jadi sekolah ini sampai sekarang tertimbun belum ada pembenahan. Jadi anak-anak ini bencana sudah 8 bulan, bisa disebut 8 bulan, Bu, namun tidak ada pembenahan dari sekolah tersebut. Nah, hanya sekolah itu bahasanya direlokasi. Sementara sekolah yang di Rejo Payung ini kalau kita perbaiki masih bisa, masih bisa. Jadi kalau seandainya masih bisa diperbaiki, menurut kita ngapain harus dibangun? Tapi sekarang sekolah ini masih tertimbun, Bu. Masih tertimbun, belum ada perbaikan. Nah, kebetulan seperti SMP alhamdulillah sudah kita ada perbaikan, itu pun dibantu oleh anggota TNI. Nah, kebetulan waktu itu ada Beko Pematangan Huntara. Beko Pematangan Huntara waktu itu Rejo Payung, maka kami masyarakat minta bantulah untuk minta waktunya. Kalau Beko ini, dia kan jam 4 itu kan dah, udah keluar, dia buka kerja. Jadi dari jam 4 itu dia kerja di sekolah kelingan. Jadi sehingga sekolah SD itu dapat kami bersihkan secara manual. Namun kalau seperti SD, tidak bisa kami laksanakan pembersihan secara manual, karena timbunannya 1,5 meter, Bu. Satu meter setengah tibunya itu harus mempunyai alat berat satu plus dam truk satu untuk dipayung standby agar bisa pembersihan sekolah tersebut. Dan sayang, Bu, karena anak-anak selalu sekolah di dalam tenda. Baru sebulan ini anak-anak pindah ke lubang belajar di SCV. Jadi kan sempit lokasinya, Bu. SD di situ, SCV di situ. Jadi kami harap, ini harapan masyarakat, mohonlah cepat pembenahannya untuk desa Rejo Payung. Karena Rejo Payung ini belum relokasi, Bu, masih tetap di sini. Jadi harapan kami mohonlah ada pembenahan secepatnya dan cerita yang layak untuk desa Rejo Payung.
1: Baik. Gak bisa berkata-kata memang ya. Memang sebenarnya berat sih, Nur ingin ngajak kampung ini sebelumnya, cuman karena ada program pembangunan jembatan, jadi itu jadi salah satu jalan juga. Tapi ternyata banyak hal-hal lain yang akhirnya kita temukan gitu ya dari pembahasan ini. Oke, semoga ada jalan, dan pihak terkait, mungkin pemerintah juga ada yang dengar lah bagian dari mereka, sehingga apa yang jadi harapan tadi sekilas itu bisa direalisasikan ya, walaupun memang kondisi di berbagai daerah itu

0: banyak yang bisa dibilang sama, banyak yang belum ditindak lanjuti karena memang anggaran dan sebagainya lah gitu ya, lebih kurang. Tapi ya semoga segera, begitupun Kampung Rejo Payung ini sendiri. Sebagai closing statement, mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari pelajaran berharganya, mungkin donasi masih dibuka enggak lagi kayaknya ya, Bang apa namanya, Bang Bendara nih, Bang Jul Faisal. Oke, mungkin sebagai closing statement juga bolehlah disampaikan sekalian karena udah ini juga ya. Oke, boleh dari Bang Jul Faisal dulu ya, boleh ya.
1: Berbicara untuk donasi, bukan? Jadi kemarin sempat kami buka sekali yang pertama tentang donasi jembatan Apung. Alhamdulillah jembatan Apung tersebut sudah rampung, artinya sudah siap ataupun sudah selesai kita kerjakan. Jadi untuk sementara donasi untuk jembatan Apung sudah kita tutup untuk sementara. Jadi dari sini ke depan kan nggak bisa kita prediksi, Bu. Dari sini ke depan mungkin nggak di jembatan Apung, mungkin ada di, kayak Pak Ruji bilang tadi, sekolah, seperti tanggul.
0: Oh, tanggul, agar, benar.
1: Ya. Kenapa kita berbicara tentang masalah tanggul? Itu dikarenakan tentang masalah kenyamanan masyarakat. Jangan lumpuh mereka dari segi mentalnya. Maka kami tentang masalah tanggul tersebut, itu pun sama Pak Rejo kami di sini sudah pernah juga kami bincang-bincangkan, cuman belum ada titik terangnya. Namun insya Allah tetap kami gali informasi, baik dari manapun yang tanggul tersebut tetap kami usahakan. Mungkin harapan kami sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rejo, jikalau ada, kami sangat menginginkan, bahkan sangat berharap untuk sarana pendidikan kami seperti SD dan SMP, kami berharap sangat untuk segera diperbaiki, karena kurang lebih pasca bencana ini sudah 8 bulan lebih kurang lebih, yang namun rumah sekolah tersebut masih seperti biasa, maksudnya tidak ada perbaikan sama sekali. Ada perbaikan itu pun sama seperti Pak Jir sampaikan tadi, kami minta bantu. Jadi harapan kami, marilah sama-sama kita untuk merenovasikan kembali seperti sekolah SD dan SMP. Kenapa? Karena sekolah tersebut ada yang dari Delung Skinal, ada yang dari Jamat, dan ada dari Lembayur, dari Nasu, semua orang sekolah di situ. Karena faktornya rumah sekolah tidak memungkinkan pada saat ini, makanya mereka harus sekolah di tenda.
0: Semoga ya Bang ya. Baik, semangat. Oke, dari Pak Reje. Silakan Pak Reje sebagai closing statement kita untuk malam ini.
2: Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi seperti yang Bang Faisal sampaikan, memang KPI ini untuk Rejo Payung banyak yang datang, baik pemerintah segala macam selalu bertanya ke desa ini apa sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang kami butuhkan itu adalah kenyamanan. Otomatis sekarang ini kami sedikit sudah merasa nyaman karena huntara kami sudah dibangun. Dan yang kedua, masalah tanggul. Kalau seandainya pemerintah membangun tanggul ataupun normalisasi dilaksanakan, otomatis masyarakat sudah nyaman. Kalau masyarakat sudah nyaman, perekonomian masyarakat akan pasti boleh kembali. Tapi kalau masyarakat tidak nyaman, perekonomian masyarakat akan hancur lebur. Kenapa? Contoh saat ini, Bu. Kalau sebelum tanggul dipasang, normalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya, otomatis kami seorang laki-laki ini pasti kepala pemimpin rumah tangga, Bu, ya. Jadi kami harus pergi bekerja untuk mencari nafkah istri dan anak. Jadi sehingga kami pergi ke perkebunan, sedikit aja cuaca buruk atau gerimis, kami kepikiran sama yang di rumah, bagaimana yang di rumah takut menanti air meluap, bagaimana nanti. Jadi sehingga kami tidak nyaman mencari usaha, mencari perekonomian. Jadi yang di rumah pun kepikiran bagaimana nanti si suamiku di hutan, jangan-jangan longsor kan gitu bu. Jadi sehingga perekonomian ini masyarakat saat ini bisa dibilang seperti Pertamina mulai dari ini. Jadi kami tidak minta lebih dari pemerintah dan baik dari pihak manapun. Jadi kami hanya butuh kenyamanan. Seandainya tanggul dan jembatan kami akan segera dibangun, insya Allah kami bisa mandiri masyarakat di Payung. Itu harapan kami. Insya Allah kalau kami masyarakat dari Jepayong ini, kalau seandainya pun bahannya yang diberikan, kami siap bergotong royong untuk melaksanakan pemulihan di sana di Jepayong. Karena kami ingin bangkit, kami tidak ingin seperti ini saja bu. Makanya kami selalu berupaya, meskipun sekarang ini seperti yang Bapak juga saya bilang, kalau hanya kami sekedar menunggu itu tidak mungkin bu. Apalagi bantuan dari pemerintah ataupun dari relawan. Kalau hanya itu kami tunggu itu kan tidak mungkin. Apalagi sekarang ini masalah transisi pemerintahan, sudah ada lagi mungkin bantuan dari pihak itu. Jadi selain kami berdiri di kaki diri kami sendiri, jadi kami kan butuh usaha percetakan sawah baru, pembukaan lahan agar masyarakat bisa mandiri. Nah, sementara dibangun pemerintah bangunan huntap ataupun huntara rumah baru yang diberikan, tapi tanpa ada usaha sama juga lumpuh ekonomi masyarakat. Nah, jadi kami masyarakat, walaupun pemerintah mengajukan relokasi karena berdasarkan zona merah, kami tetap bertahan di Banjir Payung. Mengingat dan menimbang di mana tempat tinggal kita, di mana tempat hidup kita, maka di situ usaha kita. Jadi kalau seandainya kami dipindahkan ke tempat yang tandus, itu namanya kami sudah jatuh lumpur diterjang oleh longsor. Nah, jadi kami ingin mandiri, harapan kami itu cuma kenyamanan masyarakat di Cipayung. Apa yang layak untuk diberikan itu dasar Cipayung. Itu cuma.
0: Siap. Semoga ada respon cepat ya setidaknya ya untuk ke masyarakat di Kampung Cipayung dengan harapan yang setidaknya mewakili masyarakat yang sudah disampaikan oleh Pak Reje kita, Pak Sejahtera dan juga bendaharanya gitu ya, Pak Jul Faisal. Apa ya, jembatan ini memang enggak hanya sekedar penghubung antar dua daratan lah bisa dibilang ya, hulu sungai. Tapi ada mimpi, ada harapan di situ, ada apalah banyak hal yang tersirat di sana yang memang apalagi dengan kondisi daerah yang seperti itu 150 meter. Nur kebayang ya kalau seandainya harus nekat itu berenang ya Allah, enggak tahulah gimana. Tapi semoga selalu ini ya, semangat gotong royong, semangat kebersamaan ya gitu untuk masyarakat di sana, dan semoga ada titik terang, kabar baik ya, walaupun mungkin tetap harus menunggu, tapi ya semoga ada segera. Terima kasih untuk Pak Reje, Pak Sejahtera. Nur kadang-kadang bingung manggilnya abang, kadang-kadang manggilnya Pak Reje. Reje Kampung, Reje Payung, sekaligus koordinator pos masyarakat penanggulangan bencana PMPB Kampung Reje Payung, dan juga Bang Jul Faisal atau Pak Jul Faisal, bendahara pos PMPB Kampung Reje Payung. Terima kasih untuk waktunya. Salam buat warga Kampung Reje Payung juga. Semoga ya kedepannya bisa lebih baik, dan ya harapan-harapan tadi bisa terrealisasi secepatnya. Semangat gotong royongnya luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kita sudah ikuti program Ruang Komunitas untuk malam ini bersama dua tokoh lah setidaknya untuk pos masyarakat penanggulangan bencana Kampung Reje Payung. Ya, ada Pak Reje, Kampung Reje Payung, Pak Sejahtera, dan juga Pak Jul Faisal atau Bang Jul Faisal, bendahara pos PMPB Kampung Reje Payung. Banyak harapan ya setidaknya memang disampaikan yang dititipkan oleh warga Kampung Reje Payung, dan terkait dengan jembatan juga yang bisa dibilang mereka terus semangat gotong royong membangun jembatan apung sementara, dan bahkan ini bisa dibilang udah kali keempat, karena memang kondisi di sekitaran sungai atau tempat jembatan apung sementara itu sendiri. Jembatan apung itu sendiri memang bisa dibilang kalau kondisinya agak enggak hujan deras mungkin cukup 30 meter, 50 meter, tapi kalau sudah hujan deras itu terpantau bisa sampai 150 meter untuk pelebaran dan sebagainya. Bahkan dengan kondisi-kondisi lain yang juga cukup memprihatinkan ya, sekolah yang masih tertimbun pasca banjir lalu hingga 1,5 meter, dan juga ya perumahan lah bisa dibilang, dan bahkan persawahan yang menjadi roda ekonomi utama masyarakat di sana perlu dan masih sangat ya butuh perhatian setidaknya oleh pihak terkait ya. Semoga apa yang disampaikan nih bersama malam ini di ruang komunitas bersama pos masyarakat penanggulangan bencana bisa dicatat gitu ya, sehingga bisa dibantu untuk penanganannya lebih lanjut. Nur, jauh banget ya ambil waktunya untuk malam ini untuk ruang komunitas, mohon maaf karena memang ada banyak hal yang setidaknya tadi perlu disampaikan juga. Dan Nur, akhirnya untuk ruang komunitas kita akan lanjut untuk program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pukul 21.20 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Litras Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan menggelar pelantikan serentak untuk 135 rejo kampung terpilih di Gedung Olahraga Gor setempat pada Kamis 2 Juli 2026 mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bener Meriah, Iwan Pasa. Keputusan itu, kata Iwan, diambil dalam rapat persiapan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Rizwan Dika Putra. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, dua lagu nostalgia ya mengawali jumpa kita setidaknya. Dan semoga dapat menghibur Anda lah pendengar Plus 1 RRI Takengon. Dua-duanya dari Dewi Yul. Ya, salah satu penyanyi, bahkan juga enggak cuma penyanyi, karena Dewi Yul ini juga pemeran, juga pemain film. Dan bisa dibilang juga salah satu peran yang bahkan turut melambungkan nama Dewi saat dia berperan sebagai Cheng Sri dalam serial Lost Man yang dirilis di tahun 1986 kala itu. Tapi tentunya Dewi Yul juga dikenal sebagai penyanyi pop dan dengan beberapa duet dan lagu populer, ada bersama Odi Agam gitu juga ya, dan bersama Brori Marantika. Baik, buat yang ingin gabung silahkan di nomor interaktif kami 0821 658546 76, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp khususnya di 0852 708252. Ada siapa lagi nih kira-kira yang bergabung? Nur Sapa di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini izin, Bang?
1: Dari Pohon Sang Mbak Nur.
0: Oh, Bang Joy. Apa kabar, Bang ya, Joy?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Nur.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa dari Pohon Sang?
1: Informasi dari Pohon Sang ini jaringan HP kurang bagus, tekomselnya, Mbak Nur.
0: Tapi sekarang aman, Bang?
1: Buatnya suaranya kecil kali, Mbak Nur. Cuman berapa garis, namanya pun sekitar 3 garis kan sinyalnya kan. Susah kali berapa minggu nih, Mbak Nur. Kalau entry bagus, tapi kok komsel jaringnya 3, kadang-kadang darurat terusnya, Mbak Nur kan. Itu maunya, kemarin saya bilang sama Mbak Ana, tolonglah diperbaiki jaringannya, Mbak Nur, kan dari pihak yang terkait kan.
0: Amin, semoga ya.
1: Ini pun kecil kali suaranya, Mbak Nur.
0: Kenapa?
1: Suaranya pun kecil kali, nggak jelas, Mbak Nur kan.
0: Iya, suara Nur kecil ya?
1: Nggak, suara hati saya yang kecil, maksudnya jaringannya kan nggak pas.
0: Jelas sekali, Bang, suara Abang, Bang.
1: Jelasnya berarti apanya rusak ya? Mungkin pendengaran saya rusak mungkin ya.
0: Oke deh, siap buat Bang Joy. Pengen kasih apa ya? Mungkin mau sapa-sapa siapa?
1: Kasih aku, Mbak Nur. Halo.
0: Iya, lanjut, Bang.
1: Dari Brori Marantika kan? Judulnya ini karena sesuai dengan sinyal HP enggak bagus kan? Judulnya Aku Begini Engkau Begitu aja, Mbak Nur.
0: Oke, siap.
1: Iya, sama kayak yang versi cover blues tuh, Mbak Nur ya.
0: Hah?
1: Yang cover blues versinya.
0: Oh. Oke, Nur coba cari nanti, Bang.
1: Iya, kok Mama ini kan yang cover blues, enak suara musiknya, Mbak Nur kan.
0: Siap.
1: Kalau yang originalnya kurang enak internetnya, Mbak Nur.
0: Oh, seleranya agak beda udah, Bang.
1: Beda kalau yang sekarang kan yang kekinian internetnya, Mbak Nur kan.
0: Ups, siap.
1: Ya, salam-salamnya untuk Mbak Nur yang juga tugas, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk semua penyiar, semoga saya selalu. Dan untuk semua pendengar, Mbak Nur ya. Di mana saja berada yang ada monitor radio kesayangannya, semoga saya selalu mereka, Mbak Nur.
0: Amin.
1: Ya, oke. Regen, assalamualaikum, Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin juga buat Bang Joy. Buat pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ada Bang Mus di Simpang Balik juga ini yang kirim WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Bob Rijal, Terhumban di Nestapa. Terima kasih sebelumnya, sama-sama. Baik, dulu langsung aja deh hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia kita untuk malam ini. Dan pendengar, sedikit informasi ya, kembali diguyur hujannya untuk wilayah Takengo dan sekitarnya. Di luar sana, di seputaran jalan Abdul Wahab Uluh Kuning Takengon nih, khususnya di kantor RRI Takengon. Dan semoga hujan yang turun, mari bersama kita doakan, membawa keberkahan tersendiri.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Kenggon. Selamat malam dan Ruang Rindu masih menemani kebersamaan kita. Untuk pendengar Pro 1, semangat selalu, bahagia selalu juga ya. Karena enggak ada hal lain lah setidaknya yang buat kita itu nyaman melakukan segala sesuatu, atau mungkin apa ya, yang membuat kita semangat gitu. Kalau kita nggak ada kebahagiaan di situ, ya benar nggak? Ya nggak tahu juga ya. Tapi ya kira-kira gitu ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan rasa syukur yang luar biasa, masya Allah sekali jadinya. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur, kalau ingat-ingat tadi ya, obrolan kita di ruang komunitas bersama ya bersama pos PMPB lah gitu ya, berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kampung Rejo Payung tadi itu apa ya, belum selesai. Memang nggak hanya Kampung Rejo Payung, tapi kalau kondisinya juga seperti itu juga semakin apa memprihatinkan setidaknya ya, dengan kondisi yang ada. Dan banyak harapan setidaknya tadi yang disampaikan oleh Reje kampungnya, bendaharanya, tapi ada hal lain juga yang kita bisa belajar gitu ya. Mereka tetap semangat dengan kondisi yang ada, gotong royong gitu ya, sama-sama menghadapi kondisi seperti itu dan akhirnya bisa kuat walaupun sudah hampir 8 bulan ya sudah ya. Ya, setidaknya 8 bulan sudah berjalan, tapi mereka masih tetap kuat, masya Allah sekali. Dan untuk pendengar Pro 1 di manapun berada, masih adakah yang mau gabung nih untuk Ruang Rindu? Kalau enggak, Nur mau langsung hantarkan untuk lagu lainnya juga. Kali ini sih Nur mau hantarkan ini lagu dari Desi Ratnasari. Nur kayak ikutan ini ya, suka dengerin versi bluesnya gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, semoga dapat menghibur aja untuk Anda pendengar setiap Pro 1. Dan sampai jumpa lah untuk Ruang Rindu di besok malam. Ya besok malam insya Allah masih Nur menemani pendengar. Oh izin ya untuk beberapa malam ini menemani pendengar dengan beragam program-program Pro 1 RRI Taking One.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 di mana pun berada, ya lanjut ya untuk malam ini dengan program pelestarian budaya dan pelestarian budaya musik tradisional dan juga budaya. Ya, dengan segmen budaya Minang Padang ya, setidaknya Nur ambil tema malam ini, Malam Bainai, Jejak Doa, Restu dan Filosofi Pernikahan Masyarakat Minangkabau. Ya, salam budaya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon 93 FM dan pendengar RRI Rimba Raya juga. Malam ini kembali ya Nur temani pendengar dengan beragam cerita menarik seputar kekayaan tradisi Nusantara yang syarat makna, nilai kehidupan dan kearifan lokal. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ribuan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam merayakan momen penting dalam kehidupan. Ya, salah satunya adalah pernikahan. Nah, pendengar, malam ini kita juga akan mengenal lebih dekat lah setidaknya secara umum sih sebuah tradisi dari ranah Minang, Sumatera Barat, yakni Malam Bainai. Dan sebuah malam yang bukan hanya menjadi bagian dari rangkaian pernikahan, tetapi juga menjadi simbol doa, restu keluarga, dan perjalanan seorang perempuan menuju kehidupan baru.

Ya, pendengar, malam bayi nai sendiri itu merupakan salah satu tradisi dalam adat pernikahan masyarakat Minangkabau yang bisa dibilang sih biasanya itu dilakukan menjelang hari pernikahan. Dalam tradisi ini, calon pengantin perempuan atau anak daro itu akan dipasangkan inai atau henna pada kuku-kukunya. Namun, bayi nai bukan sekedar menghias tangan agar terlihat cantik. Di balik warna merah pada kuku tersebut tersimpan pesan mendalam tentang kasih sayang keluarga, harapan, serta doa agar kehidupan rumah tangga sang pengantin nantinya penuh kebahagiaan. Dan menariknya pendengar, pemasangan inai ya biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan orang yang dituakan. Setiap sentuhan tangan yang memberikan inai menjadi simbol bahwa sang anak mendapatkan restu sebelum memulai babak baru kehidupannya.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Taking On, kanal informasi dan inspirasi. Jadi ya masih mengulas tentang malam Mbak Itai. Dan ngomongin soal filosofi di balik tradisi tersebut. Dalam budaya Minangkabau, pernikahan bukan hanya ya sekedar penyatuan dua insan ya, tapi tentunya juga penyatuan dua keluarga besar. Malam Mbak Inai menjadi momen haru karena keluarga seolah menyampaikan pesan terakhir kepada calon pengantin sebelum menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Ada nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan penghargaan terhadap adat. Ya, selain itu, Malam Mbak Inai juga menjadi ruang bagi keluarga untuk memberikan nasihat kehidupan. Biasanya ada pesan tentang bagaimana menjaga hubungan rumah tangga, menghormati pasangan, dan tetap menjaga nama baik keluarga. Ya, di tengah perkembangan zaman, banyak tradisi daerah yang mengalami perubahan. Begitu juga dengan Malam Mbak Inai. Kini sebagian masyarakat Minangkabau mengemas tradisi ini dengan konsep yang lebih modern. Ada yang membuat acara lebih sederhana, ada pula yang menggabungkannya dengan konsep dekorasi kekinian. Dokumentasi foto hingga siaran langsung melalui media sosial. Namun yang menarik, meski tampilannya berubah, nilai utama dari Malam Mbak Inai tetap dipertahankan. Karena sejatinya budaya bukan hanya tentang bentuk, tetapi tentang makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, dari Malam Mbak Inai kita belajar bahwa sebuah tradisi menyimpan banyak pesan kehidupan, bahwa dalam perjalanan seseorang menuju masa depan selalu ada doa, dukungan, dan cinta dari keluarga yang mengiringi. Tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa kemajuan zaman tidak harus membuat kita lupa akar budaya sendiri. Justru dengan mengenal dan memahami budaya, kita itu bisa menjaga identitas dengan bangsa yang kaya akan warisan.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Talking On dan masih ditemani dengan lagu-lagu Minang yang hadir untuk malam ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On. Ya, ngomongin soal malam baina ya, jejak doa, restu dan filosofi pernikahan masyarakat Minangkabau sendiri, setidaknya dengan penuh syarat ya, penuh makna gitu ya, yang luar biasa, dan banyak yang masih setidaknya menjalankan dengan ya suasana yang meriah gitu ya, untuk menyambut kehidupan baru setidaknya untuk calon pengantin itu sendiri. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi tanggapan lah setidaknya untuk malam baina ini sendiri, bisa disampaikan juga ya melalui pesan WhatsApp saja untuk malam ini. Dan lanjut untuk beragam pilihan lagu Minang lainnya yang juga terus hadir temani kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat itu ada laga pertandingan yang kembali disiarkan Pro 1 RRI Takengon ya. Dan pastikan stay tune terus bersama kami.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Tadi kita juga sudah ulas tentang Malam Bainai, jejak doa, restu dan filosofi pernikahan masyarakat Minangkabau. Semoga cerita budaya malam ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap tradisi Nusantara. Sampai jumpa kembali dengan topik seputar budaya Minangkabau lainnya di setiap Senin malam ya. Dan pendengar, kini lanjut di Dong Gayo hadir menemani kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini. Dan jangan lupa untuk kita akan nantikan juga ya laga pertandingan Brazil versus Jepang dalam babak 32 besar berlangsung di Houston Stadium Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Atau setelah di Dong Gayo, lanjut akan hadir untuk laga pertandingan Piala Dunia babak 32 besar kali kedua ya, untuk sesaat lagi antara Brasil versus Jepang. Stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Riparaya.

kali niati berilu dendam.

Oh,

Bravo!

Whoa!

That's

Bandai.

panggung arita ngemoro merempak penonton besurat senangi gerak.

chính.

di kebun tuh.

Negara terpisah waktu tepi, musering kata nipah.

就是啊。

Bener, Pak.

mengon kulo sahan diserap nih.

Thank you.

yang tak baik jangan ditiru, itu perlu dihindarkan.

give me a

0: Muhammad.
1: Iga yo luas kita perdena, cetakan besulang lawan tulang doki. Apakah gomis ni kau ngucapan kaki berani nentangku aritani?

काली काली।

gerene arasi muda lu aku rauh rebentang ujari kudamu nengon putuhmu irering berat.

0: 바로 silsilah ni keluarga ini ku ceritan cukup beiran yang manca siru berjuga anakku dekadang kasih kami masalah ceritan maaf ku curahan ku sukut si bersih Tuhan Haji Abu Amin oya awan nalikmu singa terang kantumu doa nikahmu mayak pucatmu orang hajah kemis awan sepapah sepupu isedok we musilu asa duduk di tengah mayak kuku Punuaman nur minun nur sesitimang pasang ikan tur happy umayangku wati mulia mayakku ika pegasing tuawa kasih gerpani doa semiang posan komulo pulang ngejer komulo yalip bemayakku Wawak muaman mudr am almarhum prinene inen belian enti kau lupen sejarah ni serinan tu tulis kau andudu mayakku wai ngemulo se ngemunemah jalan turah kita doanan je waktu silime mayakku wawamu inon pardi urumaman pardi cijeroh serasi si muapus kemililu wasi gerepure mayakku gelah yamat kau kasih pegasing tuau ngemari di dongi jadi ken pemepek kemili ken tuai selisu
1: kita mongot, kita mongot
0: maya kucak maya kucakku ibinusu Pun musi nomor empat pramane aman mitra uruminan mitra waiken pemulu si berjasa ne tahi biak saudara mayaku ika pegasing jaya ukase ulak kutoa osah kotik dana desa waiken taman mitra
1: Gamongot.
0: Mayumu si nomor lima inen kembar aman kembar itam peng taringi. Weken guru SD bu, wati si muru mayakku. So pegasing toa ngekita betih baca we gerpani. Yo jerko mulowe abisi di katiti kemel kiti. Kegen jemaat tuamu kau enti ubah si bara susah payahmu
2: nang wani rembulan gemar. Sudah remuari ralik peseng menteri dah ku nul semawa hidup di dunia.

Buonasera, bravo Pedro.

好啊。

macan-macan kate iwan ni jantung rasa bekasih ketua.

Jerman versus Paraguay ini diakhiri dengan drama adu penalti tadi yang akhirnya Paraguay lolos ke 16 besar atas drama adu penalti tadi dengan skor 3-4 unggul Paraguay, dan Jerman mau tidak mau harus mengikhlaskan Piala Dunia 2026 kali ini untuk dilanjutkan Paraguay melaju ke 16 besar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG dan sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG, Ibu Indah Sari ya di pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Bagaimana Ibu untuk update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya di wilayah Tengah Aceh? Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar setia RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 30 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi di Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada siang hingga malam hari. Potensi hujan ini dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Dengan suhu udara secara umum berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tengah hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat ya.

0: Sebelum perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara hingga perairan Aceh Utara hingga Aceh Timur. Kemudian tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh dan perairan Aceh Besar Melabo. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Untuk titik panas, hingga pagi ini terpantau tidak terdapat titik panas. Tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan. Kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Indah Sari untuk update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Indah Sari, selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Selanjutnya akan kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah di edisi Selasa 30 Juni 2026. Kita mulai barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis lainnya pendengar, ada beras 2 mawar. Ini harganya stabil Rp16.000 per kilogram, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya beras 88 juga stabil Rp16.000 per kilogram. Selanjutnya beras cap udang juga masih stabil, harganya sama dengan minggu lalu Rp14.500 per kilogram. Selanjutnya ada beras UB, ini stabil juga harganya Rp16.000 per kilogram. Dilanjut dengan beras Yusima Super, ini stabil juga harganya sama dengan minggu lalu Rp16.200 per kilogram. Selanjutnya ada gula pasir pendengar, gula pasir ini gula pasir dalam negeri, stabil juga harganya masih sama dengan minggu lalu Rp20.000 per kilogram. Selanjutnya gula tebu juga terpantau stabil Rp25.000 per kilogram. Selanjutnya ada minyak curah ini terpantau stabil Rp22.000 per kilogram, masih sama dengan minggu lalu. Selanjutnya ada minyak goreng merek minyak kita ya, ini harganya juga terpantau. Oh, ini harganya terpantau turun pendengar 1,88% dari harga minggu lalu Rp16.000 menjadi Rp15.700 per liter. Selanjutnya ada minyak kemasan premium, ini turun ya, terpantau turun harganya 4% dari harga minggu lalu Rp25.000 menjadi Rp24.000 per liternya. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perdagangan Aceh Tengah dan juga RRI Takengon.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari